0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Kali ini sebenarnya udah lanjutan dari kasus yang lagi ramai di Kota Batu ya. Pejabat yang pada akhirnya lagi diperiksa soal dugaan jual beli kios pasar Among Tani. Tapi pada akhirnya di saat yang sama sebenarnya ini aku dibisikin dari suryamalang.com malah ngajuin pensiun dini sebenarnya. Banyak netizen langsung mikir kayak timingnya kok pas banget ya. Dan yang makin bikin kita kepo gitu ya sebenarnya, kuasa hukumnya tuh bilang siap bakal bongkar kotak pandora Dora dan juga nyeret siapa aja yang pada akhirnya terlibat dalam tanpa lihat jabatan gitu ya. Dan kalau misalnya pada akhirnya kebuka semuanya, ini jujur pada akhirnya bakal bisa jadi drama politik lokal yang pada akhirnya banyak banget sih sebenarnya muda. Kalau misalnya menurut kamu nih, pensiun dini di tengah kasus kayak gini pada akhirnya itu adalah strategi yang aman atau memang kebetulan aja atau direncanakan nih sebenarnya muda?

Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

Sekarang sih udah zamannya emang udah serba digital gitu ya. Mulai dari pesan makan, bayar kopi, bayar cilok, sebenarnya dan ternyata mendekati Idul Adha sebenarnya kurban juga pada akhirnya bisa lewat HP gitu. Dan menariknya sih udah tren kurban online di Indonesia sekarang tuh ternyata makin diminati anak muda karena prosesnya itu praktis, transparan dan juga bisa dipantau nih lewat teknologi kayak barcode sampai laporan yang real time. Karena ini aku baca dari antaranews.com ya udah konsep pada akhirnya kurban digital ini kita tuh bisa tahu ya hewan kurban itu kita dari kandang sampai distribusinya ke penerima. Gak cuma itu, dari konsep green kurban ini juga mulai naik daun ya, karena pada akhirnya Gen Z anak muda sekarang itu lebih peduli lingkungan gitu, dari zero waste sampai pada akhirnya penanaman pohon setelah penyembelihan sebenarnya. Dari Gen Z juga dianggap bakal jadi generasi yang paling ngubah cara orang berkurban di masa depan karena lebih tech savvy gitu ya Sbioda, dan peduli akan sustainability. Jadi kalau misalnya menurut kamu Sbioda, ibadah yang makin digital kayak gini bikin semuanya jadi lebih mudah dan juga meaningful, atau malah terasa kayak kurang personal nih Sbioda? By the way nih ya, besok Sbioda, kamu kurban apa nih? Kurban sapi, kambing, atau kurban perasaan nih Sbioda?

Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special Beats Fali Maya Baskara.
2: Kalau misal pada akhirnya sebenarnya kita lagi serius-seriusnya untuk nugas, bekerja, atau bahkan pada akhirnya cuma santai aja scroll di TikTok, tiba-tiba listrik itu mati sebenarnya. Itu kan pasti kita tuh resah ya sebenarnya. Dan ini yang pada akhirnya masih dan juga lagi dirasain di banner meriah Aceh sebenarnya. Bukan cuma sekali, tapi listrik padam lagi tuh sampai pada akhirnya bikin warga tuh was-was. Karena sebelumnya tuh lampu sempat kedip-kedip dulu gitu ya. Yang paling relate adalah takut pada akhirnya alat elektronik rusak gara-gara tegangannya nggak stabil, sebenarnya udah. Nggak cuma itu, banyak usaha kecil pada akhirnya disanya udah kena dampaknya, sebenarnya udah. Ada yang pada akhirnya bikin bolu buat pesanan lebaran itu akhirnya jadi gagal matang. Sampai pada akhirnya dari barbershop ya, yang juga terpaksa tutup lebih awal karena belum mampu untuk beli genset, sebenarnya udah. Dari PLN yang aku baca dari kompas.com, sebenarnya udah itu bilang bahwasanya sistem listrik di sekarang ini masih belum stabil dan juga lagi diupayakan pulih sebenarnya udah. Kalau misal kamu di daerah kamu gimana? Kalau lagi listrik mati mendadak, kira-kira hal pertama apa yang pada akhirnya bikin panik? Anyway, sebenarnya udah dari kasus blackout di Sumatera ini, semoga nantinya tidak tersusul dengan kasus-kasus berikutnya dan semoga pada akhirnya ini segera tertangani ya sebenarnya udah.

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Alright, so udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 26 Mei 2026 di pukul 7:34 pagi, so udah. Dan buat kamu yang di pagi hari ini, so udah akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Semeru, terutama buat kamu yang mengarah ke Jalan Bromo di pagi hari ini, menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id arah kendaraan terpantau ramai lancar ya, terutama buat kamu yang mengarah dari arah Basuki Rahmat atau dari arah timur ya, menuju ke barat ke menuju ke Jalan Bromo sebaya muda. Sementara itu untuk area di sekitar Jalan Ijen, kita juga sedikit bergeser sebaya muda di area Jalan Ijen di pagi hari ini terpantau cukup lengang ya, dengan cuaca di area Semeru dan juga Ijen di pagi hari ini terpantau sangat cerah sekali, jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman, dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely sebaya muda.
2: You want it tomorrow, we made it today.
3: 1 0 2 1 1 I'm very impressed.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast. Son of your day, Kalimaya Baskara.
1: Jujur sebagai muda, selain pada akhirnya ledakan petasan, ledakan bom yang kayaknya kalau misal meledaknya secara masif itu serem, ternyata ada yang lebih serem juga sebagai muda, yaitu ledakan chemical. Yang mana kali ini sebagai muda yang lagi bikin warga Cilegon itu panik ya. Setelah insiden di pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia, banyak warga itu bilang bahwasanya bau menyengatnya itu nggak tahan sampai mereka tuh milih menjauh karena mata terasa pedes dan juga sesak. Dan ini aku diceritain sebagai muda dari kompas.com, di mana pihak perusahaan itu bilang bahwasanya asap putih itu diduga cuma uap air nih dari steam turbin, bukan bahan kimia berbahaya. Tapi tetap aja warga jadi khawatir ya, karena efeknya tuh langsung kerasa ke badannya. Sebenarnya udah untungnya perusahaan tuh mulai udah membagi masker dan juga siapin ambulans buat antisipasi. Kalau misalnya berdasarnya sebenarnya udah kejadian kayak gini terjadi dekat rumah kamu, kamu bakal stay di rumah atau langsung evakuasi dulu? Dan kira-kira buat pabrik-pabrik chemical di luar sana, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan supaya mudah? Apakah badira harus mengantisipasi kejadian kayak gini terjadi atau kayak gimana? Coba dong drop your thoughts ya di 0822 622 3021.

Pernah nggak sih sebenarnya udah ngerasa ya sekarang ini belanja online tuh jujur emang makin gampang banget. Tapi kadang seller atau sebagai buyer juga sama-sama suka bingung soal biaya, komplain, atau pada akhirnya promo yang gak jelas. Atau pada akhirnya biaya admin yang gak jelas juga sebenarnya udah. Nah kali ini sebenarnya udah yang aku spill dari antaranews.com. Pemerintah Indonesia lagi nyiapin revisi aturan e-commerce buat pada akhirnya bikin ekosistem belanja online jadi lebih sehat dan juga fair buat semua pihak. Jadi nanti platform dari marketplace itu bakal diminta lebih transparan soal potongan biaya ke penjual, punya layanan komplain yang lebih jelas gitu ya, dan juga lebih mendukung produk lokal serta UMKM sebenarnya udah. Dan menariknya aturan ini muncul karena dunia digital sekarang udah jadi bagian hidup anak muda banget sebenarnya udah, dari beli outfit, skincare, sampai pada akhirnya midnight sales sebenarnya udah, yang harapannya ini tuh bisa pada akhirnya hubungan seller, platform, dan juga pembeli itu nggak timpang lagi nih ya. Kalau misalnya menurut kamu melihat sekarang era marketplace itu udah sedikit demi sedikit ditinggalkan, dan juga brand-brand itu udah mulai punya websitenya sendiri, menurut kamu sebenarnya udah aturan kayak gini bakal kembali menghidupkan marketplace atau enggak nih sebenarnya udah? Coba dong spill ya jawaban kamu di 0822 622 0021.

0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
2: Kalau misal sebenarnya udah kamu ngerasa umur masih muda, tapi udah kayak, kok kayak udah jadi kepala keluarga gitu ya. Nah, baru mikir cicilan, kerjaan, nabung, masih harus bantu orang tua juga. Nah, ternyata sebenarnya udah fenomena ini makin relate, karena Indonesia sekarang udah resmi masuk di fase aging population. Alias jumlah lansianya makin banyak sebenarnya muda. Artinya ya, generasi produktif, khususnya Gen Z dan juga milenial, bakal makin banyak yang jadi generasi sandwich beoda. Di satu sisi, beoda yang aku spill dari kopas.com, kita tuh harus mikirin masa depan sendiri. Di sisi lain, bantu orang tua juga. Dan kadang masih menanggung kebutuhan adik atau anak juga. Belum ada yangnya kalau misal kebutuhan kita beoda. Yang berat itu bukan cuma soal uangnya aja, tapi juga mentalnya juga gak sih? Ya udah takut gak bisa nabung, takut masa tua nanti malah ngalamin hal yang sama seperti orang tua. Kalau misalnya menurut kamu sebenarnya udah ketika menjadi generasi sandwich sekarang tuh pada akhirnya lebih karena tuntutan dari budaya keluarga atau pada akhirnya kondisi ekonomi yang makin susah nih, terutama di satu negara dan juga satu dunia sebenarnya udah.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
1: Duh, tapi kok, Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
0: Walah, pantes. Kok muka aku rasanya makin kering kayak di gurun.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kalimaya Baskara, only for you.
2: Emang ya, sebenarnya kejadian di hidup ini sangat-sangat tidak bisa terprediksi. Kita capek, habis kerja, mau tidur gitu ya. Tiba-tiba bisa jadi gedung yang kita tempati itu runtuh dalam hitungan detik, sebenarnya. Dan itu yang terjadi di Filipina setelah bangunan 9 lantai yang masih dalam proses pembangunan ambruk ya. Dan pada akhirnya menewaskan beberapa orang, sebenarnya. Sampai sekarang dari tim penyelamat masih nyari korban yang diduga tertimbun dari reruntuhan. Yang mana sebenarnya ini aku baca dari kompas.com yang pada akhirnya bikin hati makin sesak adalah proses evakuasinya harus berhati-hati karena sedikit pergeseran aja bikin bangunannya itu bisa makin runtuh. Pada akhirnya banyak keluarga korban juga cuma bisa nunggu kabar sambil berharap orang yang mereka sayang masih bisa selamat sepiauda. Well, ini juga bisa jadi reminder ya, keselamatan kerja itu bukan hal sepele, harus diutamakan. Dan semoga nantinya tidak ada korban yang bertambah dan juga keluarga yang ditinggal bisa ditambahkan ya, sebaya mudah.

0: kamu jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa, aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek, Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning, toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special Beats Halimaya buat sekarang.
2: Kali ini juga ada kabar duka sebagai muda, terutama buat kamu yang sering ke luar negeri, terutama di bagian Asia sebagai muda. Dan buat kamu yang sering kayak beli kopi, mie instan, atau padang numpang adem ya di 7-Eleven. Kali ini sebagai muda dari pendiri 7-Eleven Jepang, Toshifumi Suzuki, baru aja meninggal dunia di usia 93 tahun. Dan banyak orang itu nyebut beliau sebagai Bapak Convenience Store Jepang, Sweoda. Yang keren, Sweoda, yang ini aku baca dari kompas.com. Dulu, ide toko serba ada itu sempat diremehin, Sweoda. Tapi Suzuki itu tetap jalan terus ya, sampai pada akhirnya berhasil bikin 7-Eleven ini, yang pada akhirnya menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern sekarang. Bahkan, konsep makanan siap saji dan juga stok barang yang selalu fresh itu menjadi salah satu inovasi beliau juga. Dari ide yang pada akhirnya dianggap sepele, malah jadi bisnis global yang pada akhirnya dipakai jutaan orang tiap hari. Well, kamu masih ingat juga gak sih sebenarnya kalau misal 7-Eleven ini pernah masuk di Indonesia? Nah, kira-kira kamu masih ingat gak sih sebenarnya itu di tahun berapa? Coba dong spill ya, kenangan kamu bersama 7-Eleven di Indonesia ini.

0: Selamat datang di toko apa aja ada shop. Murah meriah, manja.
1: Ready warna hitam, Mbak?
0: Loh, ready, Mas. Langsung check out aja. Bentar, Mas. Kok nggak ada ya? Saya tak googling dulu stoknya.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 Good Song Best Station.
2: Kalau misal di Korea Selatan ya, idol-idol itu kan punya sasaeng gitu ya, sebenarnya. Tapi kalau gimana pada akhirnya sasaeng itu terjadi di kamu, tapi yang ngikutin itu bukan orang, tapi teknologi, sebenarnya. Kayak dia tuh bakal ngikutin siap langkah kamu, sebenarnya. Naik kereta, beli sesuatu, sekedar jalan ke suatu tempat, semuanya bisa direkam jadi satu profil lengkap tentang diri kamu. Jujur, ini agak canggih tapi juga serem banget sebenarnya udah. Nah, kali ini di China sekarang tuh ada sistem pengawasan super canggih yang katanya bisa ngelacak pergerakan orang secara detail banget sebenarnya udah, dari data wajah, tiket perjalanan, sampai benernya lokasi aktivitas harian sebenarnya udah. Jujur, yang bikin merinding di sini aku baca dari kompas.com, bahkan jurnalis asing pun bisa masuk daftar pantauan tanpa sadar sebenarnya, lengkap dengan data pribadi yang super duper detail banget. Jadi ini CCTV mah udah kalah ya sebenarnya, tapi juga pada akhirnya kayak sistem yang bisa ngebaca pola hidup seseorang. Dan di satu sisi ini tuh dianggap keamanan, tapi di sisi lain bikin orang khawatir nih soal privasinya kayak gimana. Nah, kalau misal menurut kamu sebenarnya, sampai mana sih pada akhirnya batas wajar antara keamanan dan juga kebebasan pribadi di era digital kayak sekarang ini?

0: Buat kamu si paling kreatif, ya udah kali ini ada info yang vibes-nya kamu banget. Well, saatnya ide kreatif kamu jadi bagian dari perjalanan pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan dalam rangka HUT ke-45. Ada kompetisi super seru buat kamu semua, yaitu Tirta Kanjuruan Creative Movement 2026. Mulai dari lomba desain seragam, lomba desain maskot, sampai lomba video AI yang berbasis sekreatif mungkin, Beunda. Jadi otak kamu gak perlu mudah hemat, langsung gas full kreativitas. Dan siap-siap ya, Beunda. Total hadiahnya puluhan juta rupiah. Auto bikin semangat naik level gak sih? Bukan cuma itu, karya terbaik juga berkesempatan dipakai jadi identitas resmi perusahaan dan berkesempatan emas lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruan. So, karya kamu gak cuma FYP di medsos aja, tapi bisa punya impact yang nyata. Jangan cuma masukin wishlist doang sebenernya udah. Langsung aja daftar di periode 13 sampai 30 Mei 2026. Buat WNI, maksimal di umur 30 tahun. Mau jalan sendiri atau ajak bestie satu circle maksimal 3 orang? Gasken! More info, follow Instagram @perumdatirtakanjuruan atau kepoin di hut45.perumdatirtakanjuruan.com. Be the game changer, break the limits, and start winning.
1: Mr. Eddy berkata, kalau kamu jadi senar gitar, aku gak mau jadi gitarisnya, karena aku gak mau mutusin kamu.

baru aja ngebuka pantai khusus perempuan pertama di dunia yang bisa diakses 24 jam lengkap dengan staf perempuan semuanya juga. Bahkan penjaga keamanannya juga perempuan. Yaudah. Jadi this is a very safe space for women ya. Dan yang menarik lagi, pantai ini juga dibuat super duper private. Ada pagar pembatas, larangan foto ketat, sampai sistem keamanan yang canggih. Jadi konsepnya lebih ke ruang aman dan juga nyaman buat perempuan untuk menikmati laut tanpa rasa khawatir sebiaya. Nah ini aku diceritain juga dari kompas.com ya, bahkan anak kecil laki-laki itu masih boleh masuk, tapi cuma sampai usia tertentu aja sebiaya. Di satu sisi ini inovasi besar soal kenyamanan juga privasi perempuan, tapi di sisi lain juga bikin orang debat nih soal batas ruang publik dan juga eksklusivitas. Kalau misalnya menurut kamu konsep tempat khusus gender kayak gini pada akhirnya solusi atau malah jadi kontroversi baru nih sebiaya? Dan apakah nanti juga butuh pantai khusus laki-laki sebiaya?

0: Mr. Eddy berkata, "Kalau kamu jadi senar gitar, aku gak mau jadi gitarisnya, karena aku gak mau mutusin kamu."
1: Hear the frequency.

Kadang sebenarnya tanpa sadar gitu ya, diskriminasi itu masih sering terjadi di sekitar kita, bahkan dalam hal sesimpel cari kerja. Nah, sekarang sebenarnya udah yang aku spill dari antaranews.com, Kementerian Hak Asasi Manusia lagi ngebahas revisi UU Hak Asasi Manusia yang tujuannya buat memperluas perlindungan terhadap diskriminasi, termasuk soal status pernikahan dan juga kondisi kesehatan sebenarnya udah. Jadi misalnya, ada perempuan yang dipersulit kerja cuma karena udah menikah, atau seseorang diperlakukan beda karena punya kondisi kesehatan tertentu, hal-hal kayak gitu nantinya diharapkan gak boleh lagi terjadi sebenarnya udah. Buat kita sebagai anak muda, jujur ini relate banget ya, karena di dunia kerja dan juga akses hak dasar itu harusnya bisa dinikmati semua orang tanpa stigma atau label tertentu. Apalagi generasi sekarang itu makin aware soal equality and fairness dalam kehidupan sehari-hari. Anyways, kalau misal menurut kamu sebenarnya udah diskriminasi yang paling sering ditemui gitu ya, tapi kita kayak gak sadar, itu biasanya terjadi di lingkungan apa sih? Pekerjaan kah? Sekolah kah? Kuliah kah? Atau kayak gimana sebenarnya?

0: Halo, Sebaya Muda, bikin pagi kamu makin hits bareng program Morning Breakfast.
1: Tiap hari Senin sampai 1 jam 6 pagi.
0: Ya, dan request single terbaruku sepenuh hati.
1: Dan juga single terbaru saya, yang perlahan.
0: Yang pastinya di radio kesayanganmu ini.
1: Di mana lagi kalau tidak di
0: 102.1
1: Kalimaya Baskara FM.
0: Hey.

Alright, semuanya that was Ray, Where Is My Husband? Sebagai lagu penutup kita di pagi hari ini, karena nggak kerasa udah 3 jam RB update-update ya tentang what's going on lately dari Malang Raya, Indonesia, dan juga mancanegara. Thank you very much for joining with us, semuanya di Morning Breakfast kali ini. Jumpa lagi di Morning Breakfast selanjutnya bareng Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya di pukul 6 sampai 9 pagi ya, setiap hari Senin sampai hari Kamis, yang bakal masih update terus berita-berita di sekitar kamu. Anyways, thank you very much buat kamu yang tadi udah dengerin juga via on air dan juga via streaming. Semoga udah jumpa lagi juga nanti siang dan juga sore di Request 12 dan juga OMG. Dan dari Palem Jiga nomor 37, RB pamit undur diri. And keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Tuesday, semoga udah. Bye-bye.

0: Alien 1, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Ada apa denganmu?
1: Sudah 1001 tahun kita tidak kembali ke bumi. Saya kekurangan asupan, Kapten. Kekurangan siaran Radio Kalimaya Baskara, Kapten.
2: Alien aja rindu sama Kalimaya Baskara. Yakin kamu enggak?
3: Supaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

0: on.
1: Kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

Halo Sebaik Muda, tim yang tiap Idul Adha tugasnya cuma disuruh ambil piring, cuci piring sambil ngipas-ngipas dapur, mana suaranya. Tenang, sekecil apapun perannya, kalau niatnya baik tetap jadi bagian dari berkah hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Weekend udah di depan mata, tapi saldo masih pas-pasan. Don't worry, Sebaya Muda. Soalnya, Ivy punya 3 ide yang bisa bikin weekend kamu jadi seru tanpa bikin dompet tipis. Yang pertama, olahraga santai di taman atau open space. Kamu bisa lari kecil atau sekedar jalan-jalan sambil nikmatin udara bebas. Bakal lebih seru lagi kalau kamu ajak anabul kamu buat jalan bareng nih, Sebaya Muda. Biayanya sih emang gratis, tapi dijamin deh, mood kamu bakalan naik. Next, baca buku di perpustakaan. Coba deh, sesekali mampir ke perpustakaan buat nyari buku baru. Jangan scroll HP mulu, Sebaya Muda. Ivy jamin bakal lebih tenang, lebih kreatif, dan pastinya lebih murah. Dan yang terakhir, hunting jajanan kaki lima di sekitar rumah. Daripada ngabisin uang ke restoran mahal, mending coba eksplor makanan lokal yang enak dan terjangkau. Udah bervariasi, murah, puas lagi. So, Sebaya Muda, weekend tuh gak harus ngeluarin uang banyak kok biar memorable. Banyak banget loh cara buat ngabisin waktu libur tanpa harus mikirin saldo.

0: Ribbit.
1: Idul Adha tuh ngajarin kita apa sih? Ikhlas, berbagi, dan sabar nunggu sate matang. Nah, itu dia. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga ibadah kita diterima dan hati semakin tenang.
2: Wow.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: BBM Muda, ini dia juara internasional hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? PD Diktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wolford Girls Medicine Beer.

0: Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Supaya mudah, jangan lupa dicatat ya menjelang Idul Adha 2026 terkait sidang isbatnya. Nih, kalau you pick a point dari Detik News yang membahas jadwal sidang isbat Idul Adha 2026 dijadwalkan pada 17 Mei 2026. Untuk pelaksanaan, Idul Adha diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 ya. Tapi, ingat ya, supaya mudah, tanggal resminya menunggu keputusan Kementerian Agama. Jadi, sambil menunggu kepastian, masyarakat bisa mulai menyiapkan rencana kurban, panitia, dan pembagian daging. Jangan lupa ya buat mikirin besok menu dagingnya apa ya.
1: Number 2.
2: Hayo-hayo, ada yang pernah nanya gak sih kalau di negara tertentu ada kuda? Apakah kuda bisa dijadikan hewan kurban? Nah, pasti dikepoin dari penjelasan Human Initiative yang mengutip pembahasan Fiji, hewan kurban itu harus berasal dari jenis hewan ternak tertentu, seperti unta, sapi, dan juga kambing, termasuk domba. Jadi, kuda itu tidak termasuk hewan kurban yang disyariatkan. Ini penting ya, biar kamu gak salah paham sebagai muda. Walaupun kuda termasuk hewan besar, dan punya nilai tinggi di beberapa budaya, untuk ibadah kurban sendiri tetap ada ketentuannya sendiri. Jadi, tidak semua hewan besar otomatis boleh dijadikan hewan kurban.
1: Number 3.
2: Tahu gak sih sebagai muda, kalau Yupi intip nih dari Islamic Relief dalam aturan kurban satu kambing atau domba dihitung untuk satu orang. Tapi kalau hewannya besar seperti sapi, kerbau, atau unta bisa dihitung untuk 7 bagian kurban. Nah ini loh yang jadi alasan kenapa di banyak tempat orang bisa patungan untuk membeli satu hewan besar. Menariknya nih ya sebagai muda, sistem ini itu juga membuat ibarat kurban jadi lebih terjangkau untuk dilakukan bersama-sama. Jadi kalau kamu pernah dengar keluarga atau tetangga patungan sapi untuk berkurban, konsepnya memang dikenal dalam pembagian hewan kurban besar. Kalau kamu sendiri, tim patungan atau tim bayar sendiri?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM,

Sebagai muda, Idul Adha itu momen buat ingat kalau pengorbanan gak selalu harus besar. Kadang cukup mulai dari hal kecil, mau berbagi, mau peduli, dan mau berhenti bilang nanti aja buat jadi lebih baik. Selamat Hari Raya Idul Adha, Sebagai Muda!

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebelum kita mulai, kamu masih ingat gak cerita lucu yang kamu kasih tahu kemarin?
2: Oh iya, kucing itu benar-benar konyol. Siapa sangka dia bisa dapat ide kayak gitu.
1: Mungkin dia merasa pengen berbagi ceritanya juga.
2: Nah, itu dia. Ternyata...

Lihatlah kamu, rehatlah sejenak, agar kau tahu kebohonganmu tak akan pudar, tak akan bisa bersandar.

0: Stay positive, stay creative. Listen to Kalimah Emba sekarang. Wait a
1: minute. Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Sebagai muda, pernah enggak sih pas mau masuk mobil tiba-tiba cium bau apa? Pas dicek ternyata jok mobil kamu ada bercak jamurnya. Duh, selain bikin risih, jamur di jok itu bisa ganggu kesehatan pernapasan kamu selama berkendara loh. Biar interior mobil kamu balik kinclong lagi. Ines ada tips simple dari Astra buat basmi jamur sampai akar-akarnya. First, manfaatin bahan dapur yaitu cuka putih atau alkohol 70%. Campurin sedikit dengan air, terus semprotin ke area yang berjamur. Gosok perlahan pakai sikat halus atau kain fiber biar serajoknya nggak rusak ya. Secondly, kalau noda jamurnya membandel, kamu bisa pakai sabun cuci piring. Campurin sedikit sabun dengan air hangat sampai berbusa, terus usapin busanya ke jok. Cara ini ampuh banget buat angkat sisa kotoran yang memicu tumbuhnya jamur. And thirdly, pastiin jok kering total sebelum mobil ditutup rapat. Jemur mobil di bawah sinar matahari dengan pintu terbuka atau pakai hair dryer biar sisa lembabnya hilang dan jamur ogah balik lagi. Yuk sebagai muda, jangan biarin jamur jadi penumpang gelap di mobil kamu. Buruan cek jok mobil kamu sekarang juga ya.
3: Sebagai muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

0: Ding Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Supaya mudah, jangan lupa dicatat ya menjelang Idul Adha 2026 terkait sidang isbatnya. Nih, kalau you kepoin dari Detik News yang membahas jadwal sidang isbat Idul Adha 2026 dijadwalkan pada 17 Mei 2026. Untuk pelaksanaan, Idul Adha diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 ya. Tapi, ingat ya supaya mudah, tanggal resminya menunggu keputusan Kementerian Agama. Jadi, sambil menunggu kepastian, masyarakat bisa mulai menyiapkan rencana kurban, panitia, dan pembagian daging. Jangan lupa ya buat mikirin besok menu dagingnya apa ya.
1: Number 2.
2: Hayo-hayo, ada yang pernah nanya gak sih kalau di negara tertentu ada kuda? Apakah kuda bisa dijadikan hewan kurban? Nah, pasti dikepoin dari penjelasan Human Initiative yang mengutip pembahasan Fiji, hewan kurban itu harus berasal dari jenis hewan ternak tertentu, seperti unta, sapi, dan juga kambing, termasuk domba. Jadi, kuda itu tidak termasuk hewan kurban yang disyariatkan. Ini penting ya, biar kamu gak salah paham sebagai muda. Walaupun kuda termasuk hewan besar, dan punya nilai tinggi di beberapa budaya, untuk ibadah kurban sendiri tetap ada ketentuannya sendiri. Jadi, tidak semua hewan besar otomatis boleh dijadikan hewan kurban.
1: Number 3.
2: Tahu gak sih sebagai muda, kalau Yupi intip nih dari Islamic Relief dalam aturan kurban, satu kambing atau domba dihitung untuk satu orang. Tapi, kalau hewannya besar seperti sapi, kerbau, atau unta, bisa dihitung untuk 7 bagian kurban. Nah, ini loh yang jadi alasan kenapa di banyak tempat orang bisa patungan untuk membeli satu hewan besar. Menariknya nih ya sebagai muda, sistem ini itu juga membuat ibarat kurban jadi lebih terjangkau untuk dilakukan bersama-sama. Jadi, kalau kamu pernah dengar keluarga atau tetangga patungan sapi untuk berkurban, konsepnya memang dikenal dalam pembagian hewan kurban besar. Kalau kamu sendiri, tim patungan atau tim bayar sendiri?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai.
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin. Kamu check out buku lagi?
4: Iya.
3: Astaga, sebanyak itu bakal kamu baca semua emang. Yang kemarin aja masih banyak yang belum dibaca loh.
4: Semoga ya, soalnya aku lihat ini tuh lagi rame diomongin.
3: Sebaya muda, kalau mau baca buku tuh lihat dulu reviewnya. Terus sesuaiin sama yang cocok buat kamu. Jangan langsung diborong semua. Nanti ujung-ujungnya jadi pajangan doang di kamar. Dengerin Booklicious setiap hari Selasa di jam 12 sampai jam 2 siang. Kamu bisa tahu review buku, jalan ceritanya, dan spoiler tipis-tipis. Only on Radio Kalimaya Baskara.
5: 1.1 your friendly hit station.
6: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai, semuanya udah selamat siang and welcome back with Arbi di Selasa siang kali ini. Kembali lagi di program Booklicious, yang pastinya bakal ngebahas buku-buku dan juga ngasih rekomendasi buku ke kamu semuanya udah selama 2 jam ke depan dari jam 12 sampai jam 2 siang. Yang pastinya semuanya kalau misal kamu mau request juga atau mau ngasih rekomendasi kamu juga ke semuanya udah lainnya, juga boleh ya, sampaikan saja di 0822-622-0021 atau juga bisa nih di Instagram dan juga live TikTok kita di Kalimaya Malang Sweya Muda. Nanti juga kamu juga bisa kalau misal mau gabungan terus juga bakal dapat buku Sweya Muda. Caranya gimana? Langsung aja gabungan di Instagram Kalimaya Discord Malang, cari postingan Booklicious yang terbaru, tinggal kamu komen di situ kenapa sih kamu pengen dapetin buku yang bakal kita bahas di hari ini. So, bareng sama Arbi selama 2 jam ke depan and enjoy.

Alright, semuanya udah di siang hari ini, Arbi tuh pengen ngajakin kamu ngelihat realitas sosial yang mungkin lebih dalam gitu ya istilahnya. Karena kadang kalau misal kita ngelihat di masyarakat, kita tuh kayak ya udah ngelihat masyarakat itu berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas miskin, kelas kaya, kelas menengah. Tapi ternyata ada loh realitas sosial yang mungkin orang-orang belum tahu di dalamnya. Kritik-kritik terhadap mitos kerja keras di buat orang-orang yang kurang mempunyai privilege, konsep poor privilege bayangnya. Dan pada akhirnya di manika kelas sosial di Indonesia, ya pastinya kita bakal ngebahas buku-buku tentang kayak gitu sebenarnya di siang hari ini. Yang mirip-mirip lah ya kayak gitu, dan pastinya nanti di gongnya di jam 1 juga kamu bisa dapetin buku yang pastinya bakal kita bahas di Selasa siang ini. Anyways, sekalian nunggu kamu request bayangnya, Arbi juga pengen ngajak kamu kalau misal kamu juga punya rekomendasi buku, tinggal WA aja di kita di 0822-622-0021. Dan habis ini kita bakal update-update dulu ya berita-berita soal buku di Indonesia. So stay tune di Booklicious bareng sama Arbi.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Alright, sudah udah, dan kali ini kita bakal memasuki rekomendasi buku pertama nih yang bisa banget kamu baca gitu ya, tentang pada akhirnya kisah nyata. Sudah udah, di sini tuh ada kisah nyata dari gadis yang dia tuh tumbuh di keluarga ekstrim yang ngelarang sekolah dan juga rumah sakit gitu ya. Dia tuh pada akhirnya menginjakkan kaki di kelas di usia 17 tahun, tapi berhasil juga berjuang sampai meraih gelar PhD dari Cambridge University. Kenapa sih ini wajib baca banget ya? Apakah pada akhirnya relate? Well, anyways, Beoda, ini tuh bakal bukunya dari Tara Westover yang judulnya adalah Educated. Dimana buku ini menjadi pembuktian gitu ya, seolah bahwasanya pendidikan tuh bukan cuma untuk mengejar ijazah doang, karir doang, tapi juga pada akhirnya pendidikan itu sangat-sangat menjadi alat penting sebenarnya udah buat membebaskan diri dan juga menemukan identitas asli kita sebenarnya udah. Terutama ini bakal relate banget ya, karena rasa bimbang ketika kita harus memilih antara mengikuti ekspektasi keluarga atau mengejar mimpi sendiri. Itu kan sering banget ya kita alami sebenarnya udah sebagai generasi muda yang mungkin kita kerap menyebutnya sebagai generasi sandwich sebenarnya udah. Nah, kira-kira kalau misal dari kamu sendiri, Sbioda, pernah mengalami ada di posisi ini atau enggak nih?

0: Well, buat yang dompetnya udah teriak-teriak, buat pengen jalan-jalan, story Instagramnya udah mulai sepi mampring. Well, ini kode keras buat kamu sebagai muda. Soalnya sekarang liburan itu bebas drama. Tinggal kepoin Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, healing, otaknya pingin refreshing. Mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada bosku. Dan siap-siap aja ya shock tipis-tipis, karena ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park, mulai dari paket bundling di 1979 Social Hotel, spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per paksnya per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Terus ada lagi nih, paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pax, sampai paket super sakti di hari 2 malam seharga Rp495.000. Hotel plus theme park, tinggal pilih sesuka hati. Terus-terus ya, for your information, ada juga penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super duper lengkap. Lokasinya strategis banget loh sebenarnya muda. Ada di main gate Jawa Timur Park 3, area bawah jembatan layang loh ya. Kamu bisa infonya lebih lanjut kamu klik di jtp.id atau follow Instagram dan juga TikTok @JawaTimurParkGroup. Tourism Service Center, jagonya liburan hebat.
1: Baca buku makin asik bareng Booklicious.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Terkadang perasaan yang pada akhirnya paling jujur dan juga bacaan yang paling jujur adalah buku-buku di buku-buku memoir Sebaya Muda. Yang pada akhirnya tentang kehidupan kelas pekerja miskin di Amerika yang terjebak dalam siklus kemiskinan. Ini adalah bukunya Hillbilly Elegy ya, dari J.D. Vance Sebaya Muda. Yang mana dari buku ini adalah memang ya menceritakan kelas pekerja miskin di Amerika yang pada akhirnya terjebak di siklus kemiskinan, kecanduan, trauma masa kecil, serta gimana penulis itu berhasil keluar dari lingkaran setan itu, Sebaya Muda. Dan buku ini wajib banget dibaca karena bakal ngasih sudut pandang ke kita bahwasanya sebenarnya kemiskinan itu bukan sekedar pada akhirnya kita tuh malas bekerja, orang-orang malas bekerja gitu ya. Ada faktor mentalitas lingkungan dan juga keterbatasan sistem yang di dalam itu sangat-sangat sulit ditembus gitu. Yang pada akhirnya mungkin kita bakal relate Sebaya Muda dengan perasaan lelah karena harus berjuang dua kali lebih keras daripada orang lain yang harus kayak ya udah mencapai titik tertinggi tuh ya udah dengan sederhana banget gitu. Gara-gara kita tuh tidak memiliki koneksi atau pada akhirnya modal sejak lahir. Karena jujur Sebaya Muda baru aja Arbi baca gitu ya cuitan di Twitter. Yaitu bilang kalau misal pada akhirnya kita punya ordal, segala permasalahan life after graduate, permasalahan life after everything itu tuh langsung kayak ya udah gampang gitu ya, langsung aman banget gitu. So kalau misal kamu Sebaya Muda dengan adanya ordal ini ya, kamu setuju atau enggak sih?

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Alright, sebenarnya kita update-update dulu ya berita di Indonesia. Dan biasanya kalau misal kita sebagai Gen Z ngomongin teknologi itu ya, dari AI, gadget, atau mobil listrik, kali ini di Indonesia lagi ngomongin teknologi kapal selam sebenarnya. Di mana ini aku dibisikin dari antaranews.com dari PT PAL Indonesia di Surabaya. Itu udah ngumumin kalau misal pengembangan kapal selam Scorpene Evolve buat TNI Angkatan Laut sekarang tuh udah masuk di tahap pre-production sebenarnya. Dan menariknya lagi, Indonesia disebut menjadi negara ASEAN pertama yang punya kemampuan membangun kapal selam sendiri dengan teknologi canggih AIP. Jadi bukan cuma beri dari luar aja gitu ya, tapi juga belajar langsung lewat transfer teknologi barang perusahaan asal Perancis nih. Bahkan puluhan engineer di Indonesia itu dikirim ke Perancis buat ningkatin skill mereka. Nah, buat kita-kita nih ya, generasi-generasi muda gitu, itu tuh benar-benar nunjukin kalau misal dari SDM Indonesia ternyata juga udah mulai bisa ya buat bersaing di industri teknologi pertahanan kelas dunia. Dan semoga nantinya kayak gitu tuh bisa semakin dipertahankan, bisa dikembangkan lebih luas dan juga lebih banyak lagi. Dan kalau misal menurut kamu sebenarnya udah di Indonesia sekarang, kita-kitanya ya, masyarakat-masyarakatnya lebih tertarik berkembang di industri kreatif atau teknologi canggih kayak gini nih sebenarnya udah?

0: Special Beats Kali Maya Baskara.
1: Masih ngomongin soal buku-buku yang bisa kamu baca sebenarnya udah dimasukin ya di To Be Read kamu. Kali ini ada bukunya dari Henry Manampiring sebenarnya udah yang judulnya adalah Biasa Aja. Apakah isinya juga biasa aja? Well anyway sebenarnya dari bukunya Henry Manampiring ini itu tuh adalah kayak isai gitu ya yang mengajak kita berdamai dengan kenyataan bahwasanya mayoritas dari kita tuh bakal menjalani hidup yang biasa-biasa aja. Dan gak ada yang salah dengan menjalani hidup yang biasa-biasa aja sebaya muda. Ya karena apa? Karena pada akhirnya kalau misal kita ngerasa bersalah dengan hidup yang biasa-biasa aja, jatuhnya kita bakal, apa ya, overachiever orangnya. Terus juga jadi toxic sebaya muda. Toxic positifnya bakal ada banget di situ. Kenapa pada akhirnya ini wajib banget dibaca ya? Karena buku ini kayak seakan-akan sangat membumi ya, karena membahas langsung budaya kita, terutama Gen Z sebenarnya yang suka banget sama hustle culture ya, dan juga standar sukses masyarakat Indonesia modern. Itu tuh kadang kayak nggak realistis gitu, kayak nggak mementingkan kesadaran dan juga kewarasan diri kita. Yang dipentingkan adalah hasil aja gitu. Prosesnya itu kayak nggak diperhatikan gitu. That's why pada akhirnya kita bakal relate di sini sebenarnya di buku Biasa Aja dari Henry Manampiring ini terkait dengan perasaan bersalah ketika pada akhirnya kita ingin istirahat atau menikmati hidup, padahal lingkungan kita tuh terus menuntut kita untuk menjadi luar biasa dan kaya raya di usia muda. Kalau misal kayak gitu tinggal berdoa dan juga langsung jadi, aku mah juga mau ya sebagai muda.

0: Buat kamu sih paling kreatif tapi bingung ya pengen menyalurkan kreativitasnya ke kamu. Well, this is for you Sobaya Muda. Waktunya ide kreatif kamu jadi bagian dari perjalanan pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan dalam rangka HUT ke-45. Ada kompetisi super seru buat kamu semua, yaitu Tirta Kanjuruan Creative Movement 2026. Mulai dari lomba desain seragam, lomba desain maskot, sampai lomba video AI yang bebas sekreatif mungkin. Jadi otak kamu gak perlu mode hemat, langsung gas full kreativitas Bemuda. Dan siap-siap ya, total hadiahnya puluhan juta rupiah. Jujur, auto bikin semangat naik level gak sih? Gak cuma itu, karya terbaik juga berkesempatan dipakai menjadi identitas resmi perusahaan dan berkesempatan emas lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruan. So, karya kamu gak cuma FYP di medsos aja, tapi juga bisa punya impact yang nyata. Jangan cuma masukin wishlist aja ya Sweuda, langsung daftar dong di periode 13 sampai 30 Mei 2026 dan buat WNI maksimal di umur 30 tahun. Mau jalan sendiri atau ajak bestie satu circle maksimal 3 orang. Gaskeun. More info kamu bisa follow Instagram @perumda_tirta_kanjuruan atau kepoin di hut45perumda_tirta_kanjuruan.com. Be the game changer and break the limits and start winning.
1: Kepo kan buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Jux, dan live YouTube. Stay tuned! Booklicious support by Gramedia Basuki Rahmat Malang dan penerbit Mizan.

0: Jangan bilang ke siapa-siapa ya, sebaya muda. Kiki mau bocorin program spesial buat book lovers di radio favoritmu, Kalimaya Baskara. Yeay, Booklicious is back! Yuk seseruan dan update info buku paling hits di Booklicious tiap hari Selasa jam 12 siang. Live on air, YouTube, dan streaming Jux. Join quiz Instagram yang berhadiah buku super asik spesial buat kamu yang beruntung. So, stay tuned!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, LX Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Kalimaya Baskara. Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new his power. Dan sebenernya udah masih barengan sama Warbi di Booklicious. Dan kali ini kita bakal kembali nge-review buku yang kalau misal sebenernya udah kamu gabungan di YouTube kita, kita udah menampilkan nih buku Telanjang Kaki dari Geradite. Ya, pada akhirnya bakal kita bahas di siang hari ini. Dan buku ini sebenarnya udah bisa banget kamu dapetin ya di Instagram Kalimaya Discord Malang, di live TikTok Kalimaya Malang, atau di WA kita di 0822622021. Buat dapetinnya kayak gimana caranya? Caranya adalah dengan gabungan aja di Instagram kita. Kenapa sih pada akhirnya kamu pengen dapetin buku ini gitu ya? Kenapa kamu pengen banget baca buku yang bakal kita review hari ini? Nanti di akhir sesi sebenarnya udah kita bakal umumin kenapa, siapa yang pada akhirnya bakal mendapatkan buku Telanjang Kaki dari Geradite. Anyway, sebelum kita bakal kupas tuntas bagaimana dari buku ini, kita bakal kenalan dulu kali ya sama cover-covernya, visual-visualnya sebagaimana. Karena kalau misalnya kita lihat dari covernya aja, dari situ tuh udah kelihatan banget ya, ada dua jejak kaki sebagaimana. Yang ini tuh jujur sangat-sangat menggambarkan tema dari buku ini sebagaimana. Tentang pada akhirnya dari privilege, poor privilege, terus kemudian juga realitas sosial, itu tuh kayak rasanya ada banget gitu di cover ini. Dan dari Mas Geradite ini, sebenarnya dia juga adalah pendiri sekaligus CEO dari Hush Entertainment, agensi kreatif digital Indonesia yang bergerak di bidang manajemen influencer, pemasaran media sosial, dan juga lain digital untuk berbagai jenama besar di Indonesia sebenarnya. So, buat kamu yang kepo sebenarnya sama buku Telanjang Kaki dan juga Mas Geradite, abis ini bakal kita spill juga. So stay tune sebenarnya, karena di book Booklicious kali ini is supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Kepustakaan Populer Gramedia, Grasindo, LX Media, Komputindo.

0: Yah, udah sold out.
1: Nah, apanya yang sold out?
0: Ini, PO buku penulis favoritku udah penuh. Ready stock yang kemarin juga udah sold out.
1: Yah, sedih banget. Gak ada cara lain ya? Makanya, stay tune terus di Booklicious. Setiap hari Selasa, dari jam 12 sampai jam 2 siang, kamu bisa ikutan giveaway buku penulis favorit kamu dan dapat review tentang bukunya. Only on Kalimaya Baskara.

0: Kepo kan buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Joox, dan live YouTube. Stay tune!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, Alex Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: 1.1 Good Song Best Station.
3: Alright, semuanya udah. Kali ini masih bakal kenalan sama Mas Jeradite. Dimana Mas Jeradite ini adalah menggambarkan dirinya sebagai seorang poverty graduate, semuanya udah. Karena dia tuh adalah orang yang tumbuh besar di tengah keterbatasan ekonomi yang nyata, terus berhasil lulus secara finansial di masa dewasa, semuanya udah. Makanya dia sering diundang sebagai narasumber di berbagai seminar kampus, bedah buku untuk berbicara tentang gimana kita bisa menumbuhkan resiliensi kita, kewirausahaan kita, dan juga kesehatan mental kita, sebenarnya udah. Dari ciri khas perspektif penulisannya, dari Jeradite itu akhirnya menolak romantisasi penderitaan, sebenarnya udah. Dia dikenal punya pembawaan yang jujur, sedikit sense gitu ya, alias ada sarkasme jenakanya di buku itu, sebenarnya udah. Tapi sangat-sangat empatik terhadap isu-isu sosial dan juga ekonomi di Indonesia, sebenarnya udah. Dan dari buku ini pada akhirnya juga memosisikan dari Jeradite ya, nggak cuma sebagai mentor sukses yang udah pernah menggurui ya, tapi juga sebagai teman untuk kita bisa mengobrol bareng, sebenarnya udah, menceritakan bekas luka lama kita yang perjuangannya itu ya apa adanya gitu. Well, kamu juga kalau misal pengen tahu ya isi bukunya apa, kurang lebih sedikit lebih spill di awal dulu ya, itu tuh juga bakal ada konsep ruang abu-abu tentang poor privilege ini. Tapi kalau misalnya kamu dari tadi bingung gitu ya, poor privilege itu sebenarnya apa, bisa banget sebenarnya udah stay tune, karena abis ini kita bakal ngebahas buku ini, Telanjang Kaki by Jeradite, yang pastinya kalau misalnya kamu udah pengen banget beli sekarang, bisa beli juga sebenarnya udah di Gramedia Kayu Tangan Malang, Gramedia Mall Olympic Garden, Gramedia Lippo Plaza Batu, dan juga di Gramedia Tlogomas, sebenarnya udah.

0: Yah, udah sold out.
1: Hah, apanya yang sold out?
0: Ini, PO buku penulis favoritku udah penuh. Ready stock yang kemarin juga udah sold out.
1: Yah, sedih banget. Gak ada cara lain ya? Makanya, stay tune terus di Booklicious. Setiap hari Selasa, dari jam 12 sampai jam 2 siang, kamu bisa ikutan giveaway buku penulis favorit kamu dan dapat review tentang bukunya. Only on Kalimaya Baskara.

0: penasaran buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Jux, dan live YouTube. Stay tuned!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, Alex Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Hari ini kau
3: alright, semuanya muda masih barengan sama Arbi di Booklicious yang pastinya masih ngebahas buku yang ini tuh benar-benar ngangkat sesuatu yang sangat deket sama kita tapi jarang kita sadar. Ada bukunya dari Jera Dite, Telanjang Kaki, semuanya muda yang udah muncul di sini kalau misal kamu lagi lihat di live YouTube Kalimaya Malang. Bukunya ini sebenarnya kalau misal tadi sempat Arbi spill adalah tentang poor privilege ya. Dia tuh ngebahas sisi lain kemiskinan yang ternyata di dalamnya tuh ada privilege-nya, semuanya muda. Bukan berarti miskin itu gak enak, melainkan dia tuh seperti kayak masih sebagai ruang abu-abu di mana penderitaan itu ngebentuk ketahanan mental ekstrim yang gak dimiliki sama orang-orang yang udah punya privilege sebelumnya, yang kaya dari lahir sebenarnya udah. That's why kekuatan utama dari yang lahir gitu ya, dari keterbatasan, itu bukan karena ambisi besar untuk menjadi kaya, melainkan murni untuk dorongan instinktif gitu ya, untuk sekedar bertahan hidup esok hari. Nah ini kan udah beda banget gitu ya, mindset terjadi ketika kita ada di kehidupan yang miskin dan juga ada kehidupan yang kaya sejak lahir sebenarnya udah. Nah, di buku ini yang salah satu yang Arbi highlight juga adalah adanya sindrom impostor sebenarnya dan juga kegagalan merasa berhasil. Karena sometimes being human being itu kadang kita juga merasa kayak pernah gak sih kayak merasa gak pantas, don't deserve everything gitu ya. Dan ketika penulis pada akhirnya di sini tuh atas nama Mas Jeradit ya, itu berhasil mencapai titik aman atau sukses secara finansial, dia tuh kayak muncul konflik batin sebagai muda. Dia merasa kayak merasa nggak benar-benar pantas untuk mendapatkan kesuksesan itu gara-gara selama ini prosesnya itu ya udah kayak menjadi orang miskin seperti biasa sebenarnya muda. That's why dia ada rasa bersalah di sini, ada beban psikologis yang muncul ketika melihat diri sendiri udah hidup nyaman sementara lingkar keluarga atau orang masa lalu tuh masih terjebak dalam kemiskinan sebenarnya muda. So jujur ini tuh sebuah realita yang ternyata banyak loh di luar sana. Orang yang berangkat dari masyarakat miskin, kemudian dia akhirnya bisa tumbuh dengan dirinya sendiri, bisa menafkahi dirinya sendiri, udah bisa sukses, tapi merasa guilty dengan pada akhirnya keluarganya, orang-orang di sekitarnya tuh masih ada di bawah gitu ya, masih ada di ketika kita memulai sebuah perjuangan tersebut. Well, kalau misal kamu juga ngerasa kayak gitu, sebenarnya kira-kira kita harus kayak gimana ya? Stay tune di Booklicious bareng sama Arbi. Karena pasti sih abis ini bakal Arbi spill ya kira-kira kayak gimana kita harus bertindak sebenarnya udah. Yang pastinya di Booklicious kali ini supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Kepustakaan Populer Gramedia, Grasindo, dan Alex Media Komputindo.

0: Di era sekarang sebagai muda kerja di media jadi wartawan itu pada akhirnya nggak cuma untuk cari-cari kerja, cari-cari berita ya. Tapi gimana pada akhirnya kita bisa bikin informasi yang kompleks itu jadi gampang dipahami ya, terutama buat kita pembacanya sebagai muda. Nah kali ini aku spill dari antaranews.com dari IPB University itu baru aja ngebuka program beasiswa S2 khusus buat wartawan bagi sebagai langkah ya untuk ningkatin kualitas jurnalis berbasis sains dan juga isu pembangunan berkelanjutan SBOD. Menariknya SBOD program ini juga ngebuka banyak jurusan yang relate banget sama masa depan, mulai dari komunikasi digital, lingkungan sampai klimatologi. Jadi wartawan di sini pada akhirnya selain dituntut sebagai orang yang update ya soal tren, tapi juga pada akhirnya juga dituntut untuk makin paham sama data, riset dan juga isu global SBOD. Untuk generasi kita nih yang pada akhirnya hidup di tengah banjir informasi, banjir hoax, biar muda, kualitas komunikasi publik memang makin jadi penting ya. Dan menurut kamu, apakah pada akhirnya jurnalis zaman sekarang perlu punya pendidikan lanjutan biar informasi yang disampaikan makin credible dan juga impactful, biar muda?
1: Woi, baca buku terus? Kamu tuh emang sesuka itu ya sama buku?
2: Iya nih, baca buku tuh nenangin banget buat aku.
1: Gimana sih caranya biar bisa suka baca buku?
2: Aku pengen suka baca buku,
1: tapi selalu bosen.
2: Itu sih, kamu belum ketemu buku yang cocok aja.
3: Di Booklicious, kamu bisa tahu spoiler tipis dan review dari segala macam buku. Bisa jadi salah satunya bikin kamu tertarik dan cocok buat kamu. Langsung aja tune in ke Kalimaya Baskara setiap hari Selasa dari jam 12 sampai jam 2 siang. Yuk mulai baca buku ditemenin Kalimaya Baskara. Yeah.

dan juga sindrom impostor sebenarnya muda. Kali ini di buku ini juga dia tuh seakan-akan ada metafora kehidupan yang tajam sebenarnya muda. Menjadi NPC alias non-playable character, di mana bab ini tuh kayak ngebahas gitu ya, perasaan menjadi orang yang biasa, yang gak penting di dunia, hanya sebagai figuran di tengah kehidupan orang-orang kaya yang memegang kendali sebenarnya muda. Itu tuh rasanya pasti kayak apa ya, being NPC tuh kayak ya udah, kita tuh kayak bingung mau ngapain gitu ya, mau naik tapi tidak ada akses, mau turun nggak mau juga gitu. Rasanya kita tuh kayak ada topeng badut sebaya muda. Rasanya itu ada terhadap diri sendiri tuh ada kritik juga, kritik terhadap diri sendiri dan juga masyarakat yang seringkali terpaksa memasang kebahagiaan palsu demi bisa diterima secara sosial. Ini juga pastinya sering banget ya, realitas sosialnya tuh di sini tuh ada banget. Yang ini juga dibahas di buku dari Geradite yang telanjang kaki ini. Anyways, di sini juga ada metafora kehidupan tajam lainnya tentang luka yang tersisa sebenarnya udah. Dimana penulis di sini juga kayak ngingetin bahwasannya, meskipun pada akhirnya seseorang tuh udah memakai alas kaki ya sebenarnya udah, berupa kekayaan, ketenaran sebenarnya udah, kaki aslinya itu tetaplah penuh luka masa lalu yang pada akhirnya tidak serta-merta sembuh sebenarnya udah. Meskipun pada akhirnya kita ngelihat sekarang dia sekaya apapun itu, sesultan apapun itu, pasti di dalamnya juga masih ada luka-luka lama yang mungkin belum sembuh, atau belum sembuh tapi udah ditutupin, kayak gitu juga bisa banget. That's why itu juga sangat-sangat ada dan juga sering terjadi di sini. Anyways, kalau misal kamu juga kepo sama reviewnya sebenarnya udah, dan kamu masih pengen dapetin buku ini, langsung aja gabungan di Instagram kita di kalimat_malang sebenarnya udah. Kamu komen aja di postingan terbaru dari Booklicious, kamu cari di situ dan kamu kasih komen di situ ya, kenapa pengen dapetin buku ini. Nanti bakal lebih spill di akhir sesi sebenarnya udah, karena di Booklicious kali ini kalau misal kamu pengen banget bukunya sekarang, beli aja ya di MOG Gramedia Mall Olive Garden, di Gramedia Kayu Tangan Malang, dan juga di Gramedia Lippo Plaza Batu.

0: Buaya Muda.
1: Aku Egam Pogaga. Dengerin terus program Bookalicious setiap hari Selasa jam 12 siang di radio kesayanganmu ini ya. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: kepo kan buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Joox, dan live YouTube. Stay tuned!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Grasindo, Elex Media Komputindo, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Alright, semuanya, this is the moment that you've been waiting for. Arbi bakal nge-review ya, daripada akhirnya buku yang ada di sini, alias buku Telanjang Kaki dari Gerard Dite. Itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah worth to read atau tidak gitu ya? Karena jujur ya, pastinya buku itu ada kelebihan, ada kekurangan. Yang jujur kelebihannya tuh banyak banget sebenarnya. Buku ini sangat-sangat realistis, sangat jujur buat kamu. Terutama ini tuh sangat-sangat bebas dari yang namanya toxic positivity. Dimana penulis di sini kayak nggak ngejual mimpi bahwasanya semua orang itu bisa sukses hanya dengan kerja keras, Bea Muda. Melainkan adalah mengakui adanya peran faktor keberuntungan, alias kayak faktor hoki-hokiannya tuh ada banget di buku ini, Bea Muda. Perspektif yang baru yang ditawarkan di buku ini juga jujur menarik banget. Konsep poor privilege ini, atau ruang abu-abu kemiskinan yang jarang sekali kita dibahas gitu ya secara terbuka. Yang mana di sini tuh diangkat sama Mas Radit, Bea Muda, yang jujur ini sangat-sangat menjadi poin plus dari buku ini. Dan Mas Radit itu di sini kayak rasanya memvalidasi ya emosi pembaca, yang karena ini sangat-sangat relate ya bagi orang-orang yang mengalami impostor syndrome yang tadi sempat Arbi ceritain, atau rasa bersalah setelah pada akhirnya sukses gara-gara melihat lingkungannya itu masih kayak di bawah sebenarnya. Tapi menurut Arbi gitu ya, buku ini tuh kurang cocok untuk kamu untuk mencari solusi sebenarnya. Karena ini seperti memoir gitu ya, memoir yang reflektif, bukan pada akhirnya kayak panduan taktis. Jadi kalau misalnya kamu ngebaca buku ini untuk mencari langkah demi langkah untuk cepet kaya, buku ini bukan buat kamu sebenarnya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya kamu pengen melihat kisahnya Gerard Dite sebagai poor privilege atau poor graduated tadi ya sebenarnya, ini cocok banget buat kamu. Dan kalau misalnya pada akhirnya ini ditulis dalam bentuk potongan-potongan cerita pendek sebenarnya, transisi antar babnya itu kadang kerasa cukup harsh gitu ya, alias kurang mengalir kayak novel-novel biasanya. Tapi pada akhirnya sangat-sangat inspiring sebenarnya, dan ini menarik banget untuk dibaca dan juga untuk direfleksikan di kehidupan kita sehari-hari. Anyways, gak kerasa juga sebenarnya kita udah berada di penghujung Booklicious, yang pastinya di Booklicious kali ini spesial banget, supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Kepustakaan Populer Gramedia, Grasindo, dan Elex Media Komputindo sebenarnya. Dan pastinya kamu juga bisa ngebeli buku ini ya, Telanjang Kaki, di Gramedia Mall Olympic Garden, di Gramedia Kayu Tangan Malang, dan di Gramedia Lippo Plaza Batu. Jumpa lagi sebaya muda buat kamu yang memenangkan buku ini, nanti bakal Arbi kontak-kontak melalui WA kita ya. Dan jumpa lagi di Booklicious selanjutnya setiap hari Selasa jam 12 sampai jam 2 siang bareng Hitsmaker Arbi atau Hitsmaker lainnya, yang pasti bakal ngebahas buku yang lebih gong, lebih menarik, dan juga lebih dageng. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy justice, sebaya muda. Bye-bye!

juga. Soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: me.
1: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
2: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
1: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
3: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.
4: Listen up.
5: Your favorite music station.
6: The most explosive.
7: Kalimaya Baskara.
8: Bayam muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
9: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

0: number 4.
1: Demi Unger deh, aku udah berserah diri deh kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya aku udah control Tori Kelly.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut. Gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? PDDT-nya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih? Wofford Girls Medicine Beer.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Kepo, episode kucing dengan suara puringnya. Hei, denger deh, itu suara apa sih?
2: Suara apa? Kayak ada yang bergetar gitu ya?
1: Nah, tuh kayak suara getaran lembut. Jangan-jangan ada benda jatuh atau getaran mesin.
2: Eh, bukan. Itu suara kucing puring loh. Kucingku sering banget gitu kalau lagi deket aku.
1: Oh, iya ya. Kucing memang suka puring kalau lagi santai. Tapi tahu nggak, suara puring ini lebih dari sekedar tanda nyaman.
2: Maksudnya?
1: Puring ternyata punya efek yang menenangkan dan bahkan bisa membantu penyembuhan pada tulang dan jaringan. Jadi, kucingmu ini nggak cuma lucu aja loh, tapi punya superpower healing juga.
2: Wah, keren banget. Jadi, kucing kayak dokter kecil ya, bisa nyembuhin diri sendiri dan juga bikin kita lebih rileks. Jadi, kalau kucing kamu mulai purring di dekatmu, kasih dia perhatian lebih. Karena nggak cuma tanda cinta, mungkin juga dia sedang menyembuhkan diri atau bikin kamu lebih sehat sebaya muda. Si kecil dengan superpower tersembunyi.
3: Kalimaya Baskara, the sound of your life.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Sebaya muda, pernah nggak sih semangat beli buah tapi pas sampai rumah ternyata dalamnya busuk atau rasanya hambar? Sedih banget kan? Niatnya mau gaya hidup sehat malah jadi rugi. Nih, biar nggak salah pilih lagi, Ines ada tips simple dari alsehat.com buat dapetin buah dengan kualitas terbaik. First, perhatiin warnanya. Pilih buah dengan warna yang cerah dan merata. Karena biasanya itu tanda kalau buah udah matang sempurna di pohon. Hindari yang warnanya pucat atau punya bercak hitam yang lembek. Secondly, cek tekstur dan aromanya. Tekan pelan di bagian kulitnya. Buah yang bagus biasanya kerasa padat tapi nggak keras. Jangan lupa hirup aromanya. Buah yang manis pasti punya wangi yang seger dan kuat. And thirdly, lihat bagian tangkainya. Kalau tangkainya masih hijau, itu tanda buah masih segar. Kalau tangkainya udah kering dan berjamur, mending cari yang lain deh. Jadi, sesuai mudah. Jadi, membeli yang lebih teliti biar nutrisi buahnya maksimal buat tubuh kamu. Selamat berburu buah segar ya.
3: Nyalakan semangatmu barengan Radio Kalimaya Baskara.
6: Let's get down to business.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangyaswmuda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Macet banget sih. Kapan nyampenya kalau kayak gini?
2: Tenang, kita tunggu aja ya. Sabar. Nih, aku puterin radio.
3: Top Marco Top. Emang paling benar kalau macet-macet gini dengerinnya radio Kalimaya Baskara. Bikin cranky jadi hilang, suasana hati jadi senang.

0: Dengan Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1. Supaya mudah, jangan lupa dicatat ya menjelang Idul Adha 2026 terkait sidang isbatnya. Nih, kalau Yupi kepoin dari Detik News yang membahas jadwal sidang isbat Idul Adha 2026 dijadwalkan pada 17 Mei 2026. Untuk pelaksanaan Idul Adha diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 ya. Tapi ingat ya, supaya mudah, tanggal resminya menunggu keputusan Kementerian Agama. Jadi, sambil menunggu kepastian, masyarakat bisa mulai menyiapkan rencana kurban, panitia, dan pembagian daging. Jangan lupa ya buat mikirin besok menu dagingnya apa ya.
2: Number 2.
1: Hayo-hayo, ada yang pernah nanya gak sih kalau di negara tertentu ada kuda? Apakah kuda bisa dijadikan hewan kurban? Nah, pasti dikepoin dari penjelasan Human Initiative yang mengutip pembahasan Fiji, hewan kurban itu harus berasal dari jenis hewan ternak tertentu, seperti unta, sapi, dan juga kambing, termasuk domba. Jadi, kuda itu tidak termasuk hewan kurban yang disyariatkan. Ini penting ya, biar kamu gak salah paham sebagai muda. Walaupun kuda termasuk hewan besar, besar dan punya nilai tinggi di beberapa budaya, untuk ibadah kurban sendiri tetap ada ketentuannya sendiri. Jadi, tidak semua hewan besar otomatis boleh dijadikan hewan kurban.
2: Number 3.
1: Tahu gak sih sebagai muda, kalau Yupi intip nih dari Islamic Relief, dalam aturan kurban satu kambing atau domba dihitung untuk satu orang. Tapi kalau hewannya besar seperti sapi, kerbau, atau unta bisa dihitung untuk 7 bagian kurban. Nah, ini loh yang jadi alasan kenapa di banyak tempat orang bisa patungan untuk membeli satu hewan besar. Menariknya nih ya sebagai muda, sistem ini itu juga membuat ibarat kurban jadi lebih terjangkau untuk dilakukan bersama-sama. Jadi kalau kamu pernah dengar keluarga atau tetangga patungan sapi untuk berkurban, konsepnya memang dikenal dalam pembagian hewan kurban besar. Kalau kamu sendiri, tim patungan atau tim bayar sendiri?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

0: on.
1: Kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: Ica, kamu denger gak ada suara?
1: Itu kucing, Vin. Relax, jangan bikin takut deh.
0: Tapi kenapa dari atas genteng? Jangan-jangan pocong nyamar, Ca.
1: Udah ah, itu kucing lagi begadang, Vin. Kalau parno terus, hidup gak bakal seru. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, jamin harimu penuh tawa.
2: Check it out.
3: Why don't you point one?
4: That's right.
2: Are you ready?
4: Yeah.
2: Ladies and gentlemen.

Soalnya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Mas. Kok tiap hari nganter aku terus sih? Mas ini suka kan sama aku?
1: Mbak, di sistem ojolnya lo random ini. Lagian ini aplikasi ojek online, Mbak. Bukan aplikasi cari jodoh.
0: Walah, kirain masnya ngarep. Ternyata aku doang yang baper.

0: most explosive.
1: Mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayan Most Wanted Hits minggu ini.
2: Udah kejar aja, hidup cuma sekali, daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

0: number 3.
1: Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: Day Days Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Supaya mudah, jangan lupa dicatat ya menjelang Idul Adha 2026 terkait sidang isbatnya. Nih, kalau you pick a point dari Detik News yang membahas jadwal sidang isbat Idul Adha 2026 dijadwalkan pada 17 Mei 2026.

0: 2026 untuk pelaksanaan Idul Adha diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 ya. Tapi ingat ya Sebaya Muda, tanggal resminya menunggu keputusan Kementerian Agama. Jadi saat menunggu kepastian, masyarakat bisa mulai menyiapkan rencana kurban, panitia, dan pembagian daging. Jangan lupa ya buat mikirin besok menu dagingnya apa ya.
1: Number 2.
0: Hayo-hayo, ada yang pernah nanya gak sih kalau di negara tertentu ada kuda? Apakah kuda bisa dijadikan hewan kurban? Nah, pasti dikepoin dari penjelasan Human Initiative yang mengutip pembahasan Fiji, hewan kurban itu harus berasal dari jenis hewan ternak tertentu, seperti unta, sapi, dan juga kambing, termasuk domba. Jadi, kuda itu tidak termasuk hewan kurban yang disyariatkan. Ini penting ya, biar kamu gak salah paham sebagai muda. Walaupun kuda termasuk hewan besar dan punya nilai tinggi di beberapa budaya, untuk ibadah kurban sendiri tetap ada ketentuannya sendiri. Jadi, tidak semua hewan besar otomatis boleh dijadikan hewan kurban.
1: Number 3.
0: Tahu gak sih sebagai muda, kalau Yupi intip nih dari Islamic Relief, dalam aturan kurban satu kambing atau domba dihitung untuk satu orang. Tapi kalau hewannya besar seperti sapi, kerbau, atau unta bisa dihitung untuk 7 bagian kurban. Nah ini loh yang jadi alasan kenapa di banyak tempat orang bisa patungan untuk membeli satu hewan besar. Menariknya nih ya sebagai muda, sistem ini itu juga membuat ibarat kurban jadi lebih terjangkau untuk dilakukan bersama-sama. Jadi kalau kamu pernah dengar keluarga atau tetangga patungan sapi untuk berkurban, konsepnya memang dikenal dalam pembagian hewan kurban besar. Kalau kamu sendiri, tim patungan atau tim bayar sendiri?
2: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Wangi banget ya bau tanah setelah hujan.
2: Iya, tenang banget rasanya. Sering banget bikin aku nostalgia sama masa kecil.
1: Aku juga ngerasa gitu. Kayak ada yang bikin adem, damai banget.
2: Tahu gak sih, wangi khas setelah hujan itu namanya petrichor. Dan ternyata ada zat kimia di balik aroma ini loh.
1: Serius? Zat apa tuh?
2: Namanya geosmin. Itu zat yang dihasilkan oleh bakteri tanah. Terus ke bawah udara setelah hujan turun.
1: Wah, pantesan. Baunya khas banget. Tapi kenapa wangi itu bisa bikin tenang ya?
2: Karena otak kita udah mengasosiasikan bau itu sama kenangan positif. Jadi, tanpa sadar, kita ngerasa nyaman dan nostalgik.
1: Nostalgia ya? Bener banget. Bau tanah basah ini kayak ngingetin aku main hujan-hujanan waktu kecil.
2: Iya, aku juga. Bener-bener bikin kita tenang dan ngerasa balik ke masa lalu, kan? Wangi tanah setelah hujan ternyata punya nama loh sebaya muda, petrichor. Hasil dari zat geosmin yang bikin kita tenang dan nostalgia. Yuk, nikmati momen hujan dengan lebih sadar dan biarkan wangi alami ini membawa kamu kembali ke kenangan indah. Play music.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuman di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So stay tune. Powerful Day with Kalimaya Baskara.
4: Butuh teman curhat tapi takut dijudge.
5: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Balik lagi nih bareng Fai sama Arbi di sore hari ini yang siap nemenin sore kamu yang mungkin lagi agak-agak sendu gitu ya.
4: Betul banget Fai, yang pastinya di sore hari ini kita balik lagi di OMG, obrolan muda-mudi Gen Z. Spesial apa Fai?
5: Spesial benih cinta.
4: Because the love is on the air, sebenarnya udah yang pastinya Arbi dan juga Fai di sini bakal nemenin kamu sampai jam 6 nanti. Tentunya kalau misal kamu mau curhat ya, kita bakal bisa jadi dokter cinta buat kamu ya, sebaya muda. Dan juga buat kamu sebaya muda yang kalau misal mau request juga bisa banget ya. Kemana Fai kalau misal mau request Fai?
5: Yang mau save playlist nih atau request ya, bisa di WhatsApp kita nih di 0822-622-0021. Atau ikutin nih rame-rame live TikTok dan Instagram kita di @kalimaya_malang.
4: Exactly sebaya muda, karena abis ini kita bakal ngomongin hubungan yang katanya cinta tapi kok malah bikin luka terus.

deh punya teman yang bisa ngerti semua perasaan dan ada di setiap keadaan. Kalau itu sih Radio Kalimaya Baskara jawabannya. Siap nemenin kamu waktu lagi galau, sedih, stres, marah, happy, excited, semuanya deh.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Alright, sebaya muda. Dan kali ini masih bersama Fai dan juga Arbi di sini.
2: Bener banget.
1: Di Benih Cinta dan jujur sebaya muda pastinya kalau misalnya ngomongin soal cinta ya. Kayaknya dari permasalahan Gen Z itu cinta itu emang kompleks banget ya Fai ya.
2: Bener.
1: Terutama ini yang sering banget. Kita tuh gini-gini, awalnya dulu ya. Kita kalau misal ada temen nih ya, lagi menjalin cinta, dia kayak lagi sedih-sedihnya, kita tuh seakan-akan jadi orang yang benar-benar bijak banget gitu ya, seakan-akan.
2: Tapi kalau kita sendiri,
1: nah itu dia. Kalau kita sendiri, rasanya kok jadi buta juga gitu ya.
2: Banget lagi.
1: Buta cinta banget.
2: Kayak ngorbanin diri sendiri malahan. Tapi kalau misalkan udah ngasih ceramah nih ke temennya, kayak kamu gak boleh kayak
1: iya,
2: gitu,
1: kita
2: kamu
1: kayak
2: harus
1: bijak
2: mentingin
1: banget
2: diri sendiri gitu.
1: Bener, kayak bijak banget pada akhirnya. Dan pada akhirnya salah satu kebutaan kita terhadap cinta itu adalah kita bertahan di hubungan yang pada akhirnya lebih banyak menyakiti kita gitu loh ya Fai ya.
2: Pernah banget gak kayak gitu tuh?
1: Nah aku sih jujur ya pernah banget gitu ya. Aku gak tahu kenapa tapi kayak semakin dipicu gitu adrenalin kita tuh jadi lebih kayak semangat gitu.
2: Oh jadi makin sakit malah makin cinta gitu.
1: Nah sebenarnya itu mindset ya. Itu mindset yang agak-agak harus diluruskan. Tapi kayak pada akhirnya aku selalu mikir, ini tuh kita udah lama deh, terus kayak aku udah banyak korbanin deh buat hubungan ini, masa iya semua effort aku selama ini sia-sia, jujur kayak gitu sih Faya aku ngerasanya.
2: Jadi kayak mempertahankan durasi hubungannya apa cintanya nih sebenarnya?
1: Kalau misal kata Pamungkas tuh kayak alasan masih bersama
2: bukan
1: karena terlalu lama. Nah tapi karena aku bertahannya karena
2: terlalu lama.
1: Iya. Dan emang jujur kayak gitu tuh emang kompleks banget sih, terutama di kehidupan kita sebagai generasi muda.
2: Waduh, kalau sebagai muda sendiri nih, bertahannya karena terlalu lama atau emang beneran cinta?

0: Holiday with Kalimaya Baskara.
1: Duh, ngomongin soal yang tadi katanya makin sakit makin cinta nih Arbi. Sebenarnya itu tuh kayak apakah ada suatu apa ya fenomena gitu Arbi, atau ada nama istilah kerennya gitu kalau misalkan makin cinta makin sakit, atau sebenarnya gimana sih
2: makin
1: dasar
2: sakit, makin
1: dari
2: cinta, ya?
1: Itu semua.
2: Jadi ternyata emang sebenarnya kondisi-kondisi yang pernah aku alami, mungkin juga kamu pernah alami Fai dan juga sebaya muda, ternyata ya kondisi kayak gitu tuh ada istilahnya, dan ini aku abis kepoin dari Alo Dokter, namanya adalah sunk cost fallacy. Yang awalnya sebaya muda istilah ini tuh dipakai di dunia bisnis ya, buat orang yang tetap lanjut investasi sebenarnya udah rugi gitu ya, walaupun pada akhirnya udah portofolionya merah-merah, dia tuh tetap ngasih investasi sebenarnya udah, karena kayak ngerasa udah terlanjur keluar banyak, sekalian aja dikeluarin lebih banyak lagi.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi kayak istilah dari ekonomi aja bisa nyambung ke relationship ya.
2: Exactly.
1: Arbi.
2: Tapi ternyata sebenarnya udah yang kayak gini juga sering kejadian di hubungan percintaan anak muda sekarang, Cie Fai.
1: Bener banget, lagi circle aku tuh isinya juga kayak nangis-nangis mulu nih, apalagi cewek-cewek kan suka banget ya, perasa banget gitu. Nangis-nangis tapi besoknya udah makan bareng.
2: Betul.
1: Udah kayak dinner bareng lagi gitu, dan makin cinta aja gitu.
2: Bener banget, dan jadi bukannya bertahan karena masih bahagia, tapi lebih ke bertahan karena takut semua waktu, tenaga, dan juga perasaan yang udah dikasih jadi sia-sia. Jadi padahal sebenarnya dari hubungan kayak gini tuh lebih ke toksik ya, Fai ya.
1: Bener,
2: yang pada akhirnya hubungan toksik itu kita sulit banget kadang ngelihatnya dari apa ya, kasat mata tuh nggak kelihatan gitu, dan kadang nggak hubungan toksik itu nggak kelihatan dengan kita bertengkar yang kayak besar-besaran gitu Fai, ternyata dengan pada akhirnya kita menyimpan perasaan di kala hati kita merasa tersakiti, itu
1: benar
2: juga termasuk hubungan yang toksik.
1: Karena biasanya magic wordsnya apa Arbi,
2: apa
1: kayak dia sebenarnya baik kok,
2: nah,
1: nanti dia juga berubah.
2: Itu dia, itu dia sih.
1: Exactly, period. Kalau sebagai muda sendiri nih, biasanya magic words-nya apa sih kalau misalkan denial sama hubungan yang udah toxic gitu? Apakah kayak nanti dia juga berubah atau dia sebenarnya baik kok?
2: Boleh banget di spill di live Twitter kita di Kalimaya Malang atau di WA kita di 0822 622 3021.

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: 102.1, your friendly hit station.
2: Halo Sebaya Muda, balik lagi nih bareng Fai di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang ya. Hari ini hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026. So buat kamu yang lagi dalam perjalanan menuju Jalan Soekarno-Hatta ke arah Sudimoro ya, menurut pantauan CCTV malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar dengan cuaca di wilayah ini tuh agak berawan gitu ya. Jadi pastiin kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi rambu lalu lintas. So, riding safely, Sebaya Muda.

0: Wedding with Kalimaya Baskara.
1: Akhir-akhir ini kalian pasti udah gak asing gak sih sama yang namanya matlis atau mati listrik ya sebagai muda. Apalagi kemarin sempat rame nih soal beberapa daerah kayak di Sumatera ya yang sampai blackout gitu. Sampai banyak orang panik apalagi kalau udah baterai HP tinggal 3% ya. Nyakitin banget gak sih sebagai muda? Udah kayak nightmare-nya para Gen Z gitu ya. Nah ngomongin soal mati listrik nih sebagai muda, aku abis diinfoin dari Antara News ya. Kalau PLN UID Sulselbar atau Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat lagi nyiapin total 73 posko siaga kelistrikan buat nyambut momen Idul Adha 1447 Hijriah nih. Jadi mulai tanggal 26 sampai 28 Mei 2026, PLN bakal standby full buat jagain pasokan listrik tetap aman biar masyarakat tuh bisa ibadah, kumpul keluarga, dan pastinya nggak panik gara-gara tiba-tiba jeglek pas lagi bakar sate ya. Dan nggak main-main nih sebagai muda, totalnya sih katanya bahkan ada lebih dari 2.000 personel yang disiagakan. Plus alat pendukung kayak genset, ada UPS, terus ada gardu bergerak, sampai tim khusus yang siap turun tangan ya langsung kalau ada gangguan listrik gitu. Nah, buat kamu nih sebagai muda yang pakai kendaraan listrik juga nggak usah panik gitu ya, tenang aja karena PLN katanya juga udah nyiapin puluhan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum di berbagai lokasi Sulsel Rabar. Jadi nggak ada alasan lagi buat panik cari chargeran di tengah jalan ya sebagai muda. Dan katanya pihak PLN nih kalau ada gangguan listrik kalian juga bisa langsung lapor lewat aplikasi PLN Mobile. Tapi ya semoga aja Idul Adha tahun ini tuh aman sentosa, nggak ada drama matlis apalagi pas lagi kumpul keluarga dan lagi rebutan daging kurban.

0: chat dibalas, cuma dapatnya doang. Sini peluk virtual. Biar gak sedih, kamu bisa dengerin Radio Kalimaya Baskara yang bakal balas perasaan kamu lewat lagu-lagu kece dan candaan yang bikin kamu lupa sama doi.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
2: Sebaya Muda telah kehilangan STNK, sepeda motor dengan merek Yamaha Frigo atas nama Oktias Muzaki Lutfi. Apabila Sebaya Muda menemukan STNK sepeda motor Yamaha Frigo atas nama Oktias Muzaki Lutfi, Sebaya Muda bisa menghubungi nomor berikut di 485145618884 atau di nomor 081390106790 atau bisa menuju ke alamat Jalan Tirto Mulyo, Perum Geria Sejahtera Permai, B3 RT2 RW 9 Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

0: Alright, we udah masih barengan sama Arbi dan juga Fai di sini. Dan kita lanjut ya ngomongin soal sunk cost fallacy. Ya mana ya, Fai, di kali ini aku tuh bahasnya dari artikel Allo Dokter, yang ternyata orang yang pernah atau lagi ngalamin kondisi ini, dia tuh bukan cuma bertahannya karena masih cinta aja, tapi juga karena takut mulai dari awal, Fai.
1: Oh, jadi takut sendirian, lonely feelings gitu ya.
0: Feeling lonely, kalau kayaknya orang sekarang mah.
1: Terus kalau misalkan perasaan sendiri itu apakah emang lebih buruk daripada sama orang lain tapi perasaannya tuh juga sendirian gitu. Jadi mendingan kalau aku ya, mendingan sendirian daripada sama orang lain tapi tetap aja ngerasa sendirian ya gak sih?
0: Jujur iya sih, soalnya kalau misal kita udah ada orang tapi kita masih merasa sendirian tuh jadinya pressure-nya tuh double gak sih, Fai?
1: Iya, kayak jadi overthinking, berharap gitu.
0: Berharapnya makin ke double-double. Makanya supaya muda ya, pada akhirnya meskipun tiap hari capek mental, sering disakitin atau ngerasa gak dihargai, mereka tuh tetap aja bertahan. Dan kalau misalnya menurutnya Allo Dokter, udah orang yang ada di hubungan kayak gini biasanya juga terus berharap pasangannya bakal berubah, meskipun sebenarnya juga gak ada tanda-tanda berubah sama sekali. Nah itu tadi, Fai.
1: Benar, dan jadi itu kita bohong sama diri kita sendiri gitu, kayak jadi punya kepercayaan tersendiri gitu ya kalau dia masih bakal bisa berubah. Jadi kayak yang dicintain itu adalah potensialnya dari si cowok ini atau si cewek ini.
0: Bukan orangnya ya, Fai.
1: Bukan orangnya.
0: Tapi kesempatan di masa depannya. Sebenarnya udah bayangin itu sedih banget sih. Maksudnya ketika kita pada akhirnya bisa harusnya baik-baik aja, harusnya kita bisa sendiri tapi bahagia walaupun sedikit overthinking, kita malah selalu bertahan dengan orang yang pada akhirnya bikin kita ngerasa not enough terus ya tiap hari ya, Fai ya. Dan itu jujur it's very very hard sebagai muda.
1: Dan draining banget.
0: Bener banget. Dan kalau misal kamu sebagai muda, apakah pernah ada di fase ini kayak dimana kamu sebenarnya udah capek banget ya, tapi pada akhirnya ya udah terlalu jauh juga untuk mundur sebagai muda?

kita numpuk, tapi si bos nggak ada habisnya ngasih kerjaan. Ya udah, sabar-sabarin aja sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Bikin hati jadi tenang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi hilang.

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Duh, kalau ngomongin soal sunk cost fallacy nih, kayaknya udah gak abis-abisnya gitu ya ngingetin teman atau bahkan ngingetin diri sendiri gitu. Kalau cinta itu gak perlu pengorbanan yang sebegitunya, kayak love should be easy gitu ya kalau kata orang sekarang.
2: Benar, dan menurut aku cinta itu gak harus berkorban lagi.
1: Oh gitu, tapi katanya
2: iya gak sih?
1: Love is sacrificing.
2: Menurut aku, ngapain kita berkorban untuk cinta gitu ya. Cinta itu harusnya saling kayak apa ya, melengkapi. Terus juga kayak yang gak usah memberatkan satu sama lain. Makanya kita gak perlu berkorban.
1: Oke. Jadi berkorbannya itu mungkin
2: lebih berusaha kali ya.
1: Dan kayak memahami kali.
2: Benar, ya. Kalau berkorban kan kita lebih ke melepaskan sesuatu yang ada dari kita, gak sih? Yang ada dari dalam kita, kita keluarin untuk si dia nih, demi dia, kita berkorban. Yeah. Kalau berusaha kan kita udah punya, gak perlu kita lepaskan, tinggal kita lengkapin satu sama lain.
1: Dan gak berkurang gitu, apapun yang di diri kita, ya kan?
2: Kok pinter banget sih kita?
1: Kayak udah so iye banget gak sih?
2: Iya, padahal relationship-nya. Jujur kalau kita udah masuk juga di sebuah relationship, juga jatuhnya kayak udah gak inget nih, apa yang udah
1: kita pelajarin.
2: Benar. Dan ternyata sebenarnya mudah ada alasan psikologis juga kenapa pada akhirnya orang itu sering banget bertahan di hubungan yang gak sehat.
1: Kenapa tuh, Arbi?
2: Nah, kali ini aku baca dari Impossible Psychological Surveys. Salah satunya karena yang namanya adalah loss aversion. Yang simpelnya itu kayak manusia itu lebih takut kehilangan daripada senang dapat hal baru. Makanya ya, makanya kehilangan hubungan yang udah lama untuk dijalanin itu terasa jauh lebih serem dibandingkan kemungkinan dapat hubungan yang lebih sehat nantinya.
1: Aduh,
2: tertampar berkali-kali ini kayaknya.
1: Itu sama aja kayak ini enggak sih, Arbi, ada namanya confirmation bias gitu.
2: Betul, benar.
1: Jadi cuma fokusnya di hal-hal kecil aja yang padahal itu adalah mungkin bare minimum gitu ya, udah sering banget dibahas kayak bukain pintu. Itu katanya udah effort, tapi sebenarnya tuh bare minimum.
2: Bukain footstep
1: motor atau kalian udah naik mobil kali ya.
2: Bener banget,
1: udah nggak bisa relate sama footstep.
2: That's why sebenarnya muda kadang kita tuh suka jadi editor terbaik buat hubungan sendiri. Yang jelek-jeleknya dipotong, yang manisnya diputar ulang terus, padahal realitanya hubungan sehat itu nggak bikin kita hidup dalam mode sabar terus supaya mode tiap hari.
1: Nah, abis ini mungkin kita bahas dampaknya kali ya, Arbi.
2: Benar. Karena kalau misal terlalu lama kayak gini pasti ada dampaknya ya.
1: So stay tune.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Aduh, revisi lagi. Tapi kalau buat yang kaum PDD nih atau yang kaum kreatif gitu ya, di kepanitiaan pasti nggak pernah bosen ya sama revisi-revisi ini. Buat para pejuang kreativitas nih, yang kaum otak jalan terus walau baterainya udah 3%, tapi otaknya nggak kalah ini ya, nggak kalah penuh gitu baterainya. Nah, merapat dulu nih, soalnya ada info yang vibes-nya, wah kayaknya gue banget gitu ya. Saatnya ide kreatif kamu jadi bagian dari perjalanan pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan nih, Besti. Karena dalam rangka HUT ke-45, ada kompetisi super seru buat kamu semua nih, yaitu Tirta Kanjuruhan Creative Movement 2026, mulai dari lomba desain, seragam, lomba desain maskot, sampai lomba video AI yang bebas sekreatif mungkin. Jadi otak kamu tuh gak perlu mode hemat ya kalau lagi ikut lomba ini. Langsung aja gas full kreativitas dan siap-siap nih, karena total hadiahnya tuh puluhan juta rupiah. Auto bikin semangat naik level gak sih sebagai muda? Dan bukan cuma itu, karya terbaik juga bakal berkesempatan untuk dipakai jadi identitas resmi perusahaan dan berkesempatan emas lolos seleksi tenaga kerja IT. So, buat karya kamu nih yang enggak cuma muncul di FYP medsos aja ya, tapi bisa banget punya impact nyata, buruan deh daftar. Jangan cuma masuk wishlist karena bisa langsung daftar, karena daftarnya tuh mulai dari 13 sampai 30 Mei 2026, dan buat WNI maksimal umurnya 30 tahun. Mau jalan sendiri atau ajak bestie, gas aja ya, satu circle itu maksimal 3 orang, jadi langsung aja digasin. Dan untuk more infonya bisa follow at Perumda Tirta Kanjuruhan atau kepoin hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. So be the game changer, break the limits, and start winning.
2: Mas GPT, aku tuh pengen ya kirim WA ke mantan, tapi kok malu gitu ya?
3: Saya sarankan kamu bertanya, kamu sehat, aku masih sayang.
2: Lah, kok jebakan Batman gini? Wedi aku Mas Robot.
4: Sebuah muda telah kehilangan STNK dengan nama Oktias Muzaki Lutfi. Apabila sebuah muda menemukan STNK dengan atas nama Oktias Muzaki Lutfi, untuk STNK sepeda motor Yamaha Frego bisa menghubungi Oki Slamet di nomor 485145618884 atau menuju ke alamat Jalan Tirtomulyo, Perum Geria Sejahtera Permai, B3 RT2 RW 9, Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

0: Yeah. Mending di Kalimaya Baskara.
1: Aduh, aduh, aduh, kalau udah di hubungan toksik ya, Arbi, lama-lama tuh kalau cuma mentingin durasi hubungannya ya, terlalu lama, tuh juga kayak dampaknya mungkin ya bisa ke mental kita sendiri nggak sih, Arbi?
2: Of course, pasti ya, karena kita pada akhirnya ya udah bertahan dengan hubungan yang kayak nggak tahu mau dibawa kemana ya, Faye ya. Karena pada akhirnya mau berakhir, nggak rela bertahan pun tersakiti sebaya muda.
1: Mungkin dibayarnya kalau misalkan kita lanjutin bisa ke bayar psikologi juga. Psikologi, ke psikolog gitu ya, bisa bayar ke psikolog
2: bener banget
1: juga.
2: Dan juga sebaya muda menurut dari Impossible Psychological Service, orang yang terus stay di hubungan yang gak bahagia biasanya lama ngelamain bakal stres berkepanjangan. Kayak yang dibilang Faye tadi sebaya muda.
1: Oh, terus jadi pada itu akhirnya, gak mitos ya?
2: Benar, pada akhirnya juga muncul orang-orang yang insecure itu kadang juga bisa jadi berangkatnya dari hubungan yang kayak gini, Faye.
1: Oh, benar banget. Karena pasti kayak mempertanyakan value diri sendiri gitu ya.
2: Exactly.
1: Kayak, aduh, sebenarnya aku kurang apa ya?
2: Benar, am I enough?
1: Am I enough?
2: Kan? Kayak jujur, kayak itu tuh pertanyaan yang sakit banget sebenarnya, udah jujur kayak pada akhirnya sering juga muncul pertanyaan-pertanyaan kayak mungkin gimana ya kalau dulu kita nggak ini, gimana ya dulu kalau aku nggak itu,
1: what if ya,
2: what ifs-nya tuh banyak banget gitu. Padahal sebenarnya hubungan sehat itu nggak bikin kamu kehilangan diri sendiri dan bertanya-tanya kayak gitu, Faye.
1: Jadi kayak dampaknya tuh benar-benar nggak main-main sih menurut aku, karena what if ini ya bisa aja kayak bikin kamu kecanduan untuk ngepoin mantannya, bisa banget tuh. Dan itu tuh draining banget, pasti
2: draining,
1: comparing. Diri kita sama mantannya.
2: Bener
1: gitu
2: banget
1: kan.
2: Orang lain udah ngebanding-bandingin kita, kita jangan sampai lah nambah-nambahin beban diri kita sendiri buat ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain.
1: Dari dulu kan udah dibanding-bandingin ya sama tetangga.
2: Nah,
1: masa
2: itu
1: sekarang
2: dia
1: mau banding-bandingin
2: sama bude-bude kan udah sering ya kan.
1: Iya, jangan kecanduan gitu dong ngebanding-bandingin.
2: Betul
1: diri.
2: Betul banget sebaya muda. Ya, pada akhirnya jangan takut juga sebaya muda buat cari support system. Kita juga paham banget di luar sana itu untuk copingnya itu sebenarnya nggak semudah itu juga ya, Faye.
1: Ya.
2: Tapi buat kamu yang mungkin sekarang lagi ada di titik ini sebaya muda, jangan takut buat cari support system, sahabat, keluarga, atau bahkan seeking for professional help itu juga boleh banget.
1: Banget.
2: Itu bukan sesuatu
1: yang tabu ya.
2: Iya, betul. Exactly. Dan itu jujur adalah salah satu bentuk kita cinta sama diri sendiri sebaya muda. Untuk mengenali diri sendiri kita, pada akhirnya apa sih yang salah dari perasaan aku? Apa yang salah dari perasaan dia? Itu kan juga bentuk gimana kita bisa mengerti diri sendiri ya, Faye.
1: Betul. Kalau sebaya muda sendiri nih, bentuk coping systemnya tuh apa sih? Coping mechanism.

0: Buru-buru ikan lele. Menyala.
1: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
2: Aduh, aku tahu pantun buru-buru ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan?
3: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Duh, kalau udah ngorbanin diri sendiri demi hubungan nih kayaknya udah toxic banget gak sih, Arbi?
2: Of course, exactly. Yang udah kita omongin tadi ya, Faye ya.
1: Iya, kayak misalkan yang abis aku intip nih ya, Arbi, kalau dari CXO Media, ini juga ngebahas tentang gimana sih kalau kita tuh berkorban sama hubungan sendiri ya, masing-masing ngomongin tentang sunk cost fallacy gitu, dimana orang tuh banyak tetap maksa lanjut sama keputusan yang sebenarnya udah gak worth it gitu loh.
2: Hanya karena
1: udah keluar banyak aja, udah banyak usaha,
2: banyak
1: waktu,
2: duit
1: ya kan.
2: Simpelnya sebenarnya kayak gini ya, misalnya kamu dan pasanganmu beli barang mahal banget gitu ya, ternyata pas dipakai biasa aja, bahkan gak terlalu dibutuhin, tapi tetap dipakai terus karena mikir sayang udah beli mahal gitu ya. Ternyata sebenarnya pola pikir kayak gitu juga sering kebawa ke hubungan percintaan.
1: Jadi harus ini gak sih dibiasain juga, Arbi, untuk gak sayang-sayangin.
2: Exactly
1: gitu.
2: Makanya pada akhirnya ada orang yang tetap bertahan meskipun menyakitkan sebenarnya.
1: Waduh,
2: meskipun hubungannya udah toksik banget, udah sangat-sangat beracun, udah sering disakiti, udah gak nyaman, tapi tetap lanjut karena ngerasa ya udah itu tadi, Fai. Udah sangat-sangat terlalu lama sama dia. Tapi kalau misalnya kamu sendiri gimana?
1: Ya, kalau aku ya sebenarnya ngelihatnya sebelumnya nih, sebelum tahu tentang si sunk cost fallacy ini, aku kira orang yang hubungannya lama tuh ya karena mereka udah kecintaan banget gitu loh, bucin mentok, dahsyat gitu.
2: Ternyata enggak ya.
1: Ternyata enggak kayak gitu juga.
2: Jujur, tapi juga enggak semuanya.
1: Enggak semuanya,
2: tapi ada juga yang ada kayak juga. Gini, bertahannya bukan karena masih cinta, tapi karena udah terlanjur lama. Aduh, selebel banget ya.
1: Selebel, hashtag. Long term relationship.
2: Tapi pada akhirnya long termnya ya udah aja gitu ya. Tapi semoga semuanya udah buat kamu yang udah pacaran kayak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu benar-benar karena memang masih ada rasa ya, Fa ya. Masih dan akan selalu ada rasa. Karena pada akhirnya kalau misal rasa masih ada ketika udah 1-2 tahun hubungan, itu tandanya memang cintanya sehat. Terus juga saling sama-sama berjuang, tidak ada yang berkorban sebenarnya udah. Karena kalau misal berkorban pasti ada pada akhirnya yang kita punya tuh habis kan, Fai?
1: Iya, benar banget. Kecuali korban di Idul Adha besok.
2: Nah,
1: kalau itu
2: dia.
1: Kan ibadah ya.
2: Ibadah, berpahala.
1: Tapi kalau perasaan jangan dikorbanin ya, sebaya muda.
2: Exactly, sebaya muda.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Duh, kalau tadi udah ngomongin soal ternyata sunk cost fallacy ini juga bisa berhubungan dengan keseharian kita ya, atau habit kita yang suka sayang-sayang barang yang kalau misalkan udah gak berguna nih sebenarnya ya, si barang ini cuma sayang udah beli mahal gitu, ternyata kan juga berpengaruh ke relationship gitu ya. Terus faktanya kira-kira apa lagi ya ini?
2: Dan sebagai muda ini sempat kita sih intip-intip gitu ya, dari penelitian di University of Minho di Portugal yang dibahas sama CXO Media, ternyata orang itu emang cenderung susah ninggalin hubungan yang udah lama dijalanin.
1: Aduh, bahkan, jadi udah sampai ada penelitian tersendiri ya.
2: Iya, karena ini jujur sangat fenomena yang menarik gitu loh. Kalau misal dipikirkan secara logika gitu ya, itu tuh kayak yang gak masuk akal ketika kita udah disakiti tapi kita masih memutuskan untuk bertahan. Itu sangat-sangat tidak masuk akal ya, Faya.
1: Bener banget. That's why, gimana Arbi?
2: That's why itu banyak banget penelitiannya kayak gitu.
1: Oh kok gitu? Kalau aku sih ngerasanya karena kayak kita tuh kadang gak sadar. Jadinya aku kayak kaget sih kalau sampai ada penelitiannya gini.
2: Iya, itu tadi gara-gara cinta itu buta, Fai. Jadi gak kelihatan yang kayak gini tuh, yang sebenarnya padanya toksik itu gak kelihatan. That's why di penelitian itu, itu juga bilang bahwasanya dari partisipan itu ngasih gambaran soal hubungan yang jauh dari kata bahagia. Dan pas dikasih pilihan buat pergi, banyak yang tetap milih bertahan loh. Tebak alasannya kenapa?
1: Alasannya mungkin kecintaan gitu, bucin, ya nggak Arbi?
2: Iya, 99 lah nilainya. karena mereka ngerasa ya udah terlalu banyak itu tadi investasi di hubungan itu, waktu, uang, emosi, dan semuanya dikorbanin gitu ya, sebaya muda.
1: Kayak investasi bodong deh jatuhnya.
2: Nah,
1: ini, Arbi.
2: Itu dia ya, kayaknya OJK perlu nih.
1: Perlu nih
2: ditindak juga nih investasi bodongnya, tapi di hubungan gitu ya. Dan kadang itu emang lebih takut kehilangan semua yang udah dikorbanin dibanding kehilangan orang yang pada akhirnya bikin kita capek tiap hari, Fai. Ya,
1: dan itu enggak sadar enggak sih, Arbi? Kayak pikiran tuh datang sendiri dan maksa kita buat kayak udah deh besok kayaknya better deh. Kayak ini cuma lagi bad days aja. Ya, mungkin kayak lagi banyak pikiran kak, atau mungkin kayak gitu, what if tadi itu loh.
2: Exactly.
1: Mengganggu.
2: Kalau misalnya pada akhirnya, makanya ya sebagai muda, kalau hubungan belum jelas, belum ada titik terang, gak usah banyak-banyak berkorban. Kalau bisa gak usah berkorban, ya udah bare minimum aja gitu ya. Kalau misal kata orang-orang tuh bare minimum aja, yang kayak ya udah sewajarnya aja, kamu gak nyakitin, tapi kamu tetap mendukung, tetap berusaha gitu ya, tanpa pada akhirnya harus ada yang dikorbankan gitu.
1: Benar. Kenapa? Iya, karena kalau misalkan aku sendiri juga gak mau ya kalau misalkan banyak-banyak berkorban gitu, walaupun kalau kita di hubungan sendiri tuh suka gak kerasa aja kalau kita lagi berkorban.
2: Bener banget, karena itu tadi cinta itu buta ya, tuli bisu buta, bener-bener cinta itu tidak dikasih pendapat sama orang lain sekenceng apapun, itu gak didengerin. Tapi ketika pada akhirnya kita udah keluar dari itu baru kelihatan, Fai.
1: Aduh.
2: Exactly, sebenernya udah jangan sampai ya pada akhirnya hubungan-hubungan yang kayak udah kamu korban nih dengan segala penuh itu, yang berharapnya menjadi pasangan hidup, jatuhnya malah kembali menjadi teman, kayak lagunya Arash Buana ini nih sebaya muda.

0: Si paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara.
1: Kalimaya Baskara.
2: Nah, sebaya muda balik lagi nih bareng Fai di segmen lalu lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini ya, hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026. So, buat kamu nih sebaya muda yang sedang dalam perjalanan menuju Jalan MT Haryono di pertigaan ya, yang lurusnya tuh ke Dinoyo atau mau belok ke arah Jalan Gajayana, menurut CCTV malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar dengan cuaca di wilayah ini tuh cerah ya, tapi udah mulai maghrib-maghrib gitu. Jadi pastiin kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi rambu lalu lintas. Riding safely, sebaya muda.
3: Sebaya muda telah ditemukan STNK, ini ya, dilaporkan kehilangan STNK. Sepeda motor Yamaha Frigo dengan nama Oktias Muzaki Lutfi. Sobat kamu sebaya muda yang menemukan satu STNK sepeda motor Yamaha Frigo atas nama Oktias Muzaki Lutfi bisa menghubungi Oki Slamet di nomor 48514561884 atau bisa menuju ke alamat yang tertera di SNK Jalan Tirto Mulyo Perum Geria Sejahtera Permai B3 RT2 RW 9 Landung Sari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

0: Son of Your Day kali Maya Baskara.
1: Akhir-akhir ini kalian ngerasa gak sih sebagai muda kalau harga cabai tuh makin lama bikin dompet ikut kepedesan gitu ya? Sampai sebelah ke level neraka aja, sekarang harus nambah 1.000 buat nambah sambel. Nah ternyata aku abis dibisikin nih dari antaranews.com kalau Pemkot Malang lagi siap-siap buka yang namanya Warung Tekan Inflasi alias WTI. Jadi buat bantu stabilin harga cabai rawit jelang Idul Adha tuh, Pemkot Malang udah siap-siap gitu loh mau nyiapin si WTI ini. Katanya sih harga cabai rawit kan di beberapa pasar kota Malang nih udah nyentuh di Rp70.000 ya sampai Rp85.000 per kilo gitu ya. Bahkan beberapa hari lalu tuh sempat Rp100.000 loh sebagai muda. Aduh kok rasanya cabai ini udah kayak harga skincare gitu ya. Nah menurut wali kota Malang nih harga cabai ini juga naiknya karena salah satu karena cuaca dan yang bikin stok di daerah penghasil kayak Kabupaten Malang sama Lumajang itu tuh juga jadi berkurang. Makanya Pemkot Malang nih lagi nyiapin WTI ini supaya masyarakat tetap bisa dapet cabai dengan harga yang lebih stabil gitu. Nah katanya juga WTI ini rencananya bakal dibuka pas Idul Adha sampai sehari setelahnya. Jadi buat kalian nih yang nanti masak rendang level pedesnya bikin auto minum es teh 3 gelas, bisa gak usah mikir dua kali. Dan ternyata nih sebagai muda, para pedagang pun juga ngerasain dampaknya loh. Karena meskipun harga mahal, pembeli tuh malah jadi ngurangin belanja cabe kan. Tapi menurut kamu gimana nih sebagai muda? Kamu tuh timnya kalau bikin sambal full rawit atau sambal tomat?

0: truth? Do you only love me 'cause you have to?
1: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
2: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan?
3: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Kadang sebagai muda, sang cost fallacy itu emang bikin kita jadi editor hubungan paling halu sedunia, yang baik-baik diputar dengan mode HD 4K gitu ya. Yang toxic malah pada akhirnya kita blur sendiri ya, karena kita nggak mau tahu, pokoknya tutup mata aja gitu ya.
2: Pokoknya kayak pasangan kita mah udah paling mantep deh di kepala kita sendiri gitu.
1: Bener.
2: Ya. Nah, kalau misalkan aku ya, kalau misalkan lagi drop banget nih di minggu lalu ya, kayak pasangan aku tuh lagi ada aja deh tingkahnya gitu. Cuman aku tuh tetap aja di pikiran aku, ya udah pasangan aku tuh terbaik sejagat raya.
1: Exactly.
2: Dan gak ada yang nandingin gitu.
1: Gak ada yang nandingin, gak boleh ada yang ngambil. Sekalipun dia menyakiti kita, gak apa-apa.
2: Walaupun satu minggu tuh full lagu aku lagu galau semua, tapi gak menutup.
1: Okay. Itu dia sebagai muda. Ya berdayanya dijelasin juga lewat psikologi, karena otak kita suka nyari pembenaran buat keputusan yang udah kita pilih sebelumnya. Makanya sebagai muda makin lama hubungan berjalan, makin susah juga buat nerima kalau ternyata hubungan itu gak sehat.
2: Oh, jadi kayak ego kita tuh bilang gitu gak sih? Kayak masa iya sih aku selama ini tuh salah pilih orang. Kan kayak gak mau banget terima fakta itu.
1: Exactly, karena dari awal kita udah kayak okay, kita jago banget nih soal cinta-cintaan. Tapi giliran udah setahun baru sadar kita denial sebagai muda.
2: Kalau orangnya salah gitu ya, baru nyadar telat gitu.
1: Exactly.
2: Dan tadi kita udah bahas apa aja sih, Arbi?
1: Kita udah ngebahas sunk cost fallacy, kita udah ngebahas juga dari sisi penelitian. Wah. Ternyata banyak banget ya yang mengalami hal ini.
2: Dan menurut aku ini tuh kayak hal baru banget sih. Aku bahkan baru dengar si sunk cost fallacy ini kok. Ada nama kerennya gitu ya.
1: Sebenarnya ini human being aja ya. Cuman kayak baru kita tahu aja ternyata ada konsepnya, ada penelitiannya sebagai yang muda.
2: Dan ini kayak dikaitin dengan ekonomi-ekonomian gitu. Jadi kayak menarik banget sih.
1: Dan emang sebagai yang muda, buat kamu pada akhirnya perlu diingat ya bahwasannya lama hubungan itu bukan achievement yang pada akhirnya baru terbuka. Dan juga bertahan bukan selalu tanda cinta sejati, karena kadang yang paling dewasa justru tahu kapan harus berhenti sebelum dirinya sendiri makin hancur pelan-pelan. Paham gitu ya. Dan anyways, gak kerasa ya, Fai? Udah hampir 2 jam.
2: Udah hampir 2 jam, udah mau jam 6 ini. Exactly. Guys.
1: Itu tandanya apa?
2: Ya tandanya kita nih Arbi dan Fai harus pamit karena kita mau takbiran, guys.
1: Exactly. Masa kita mau takbiran di sini nih? Enggak apa-apa sih, seru juga sih ya. Tapi by the way kita juga bakal mau takbiran. So, thank you very much buat kamu yang udah dengerin di sosial media kita, buat kamu yang udah dengerin sambil nyetir di on air dan juga streaming. Thank you very much. Jumpa lagi di mana, Fai?
2: Di tentunya di OMG, program kita ya di OMG tiap special sore jam 4 sampai jam 6 sore.
1: Exactly. Apalagi kalau misal kamu sukanya cinta-cintaan, kamu bisa bergabung lagi di setiap hari Selasa ya.
2: Betul.
1: Jam 4 sampai jam 6 sore bareng Arbi, Fai dan juga hitmaker-hitmaker lainnya yang pastinya bakal nemenin galau kamu nih sebaya muda. So,
2: keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM,
1: the new hits power. Bye-bye, sebaya muda.
2: Bye-bye.
1: Have a good night. Dan selamat Idul Adha ya,
2: selamat teman-teman.
1: Dadah.
2: Dadah.

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh.

4 malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

4 malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrack siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM. The new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tuned on moviegoers.
1: Sebaya muda pernah kepikiran gak sih gimana jadinya kalau resep masakan legendaris peninggalan sejarah diubah jadi karya visual yang estetik? Apalagi kalau filmnya digarap langsung sama sutradara kondang Hanung Bramantyo. Dan dibintangin sama aktris berbakat kayak Laura Basuki, Arifin Putra, sampai Lukman Sardi. Menariknya, film terbaru yang judulnya Rahasia Rasa ini punya latar belakang yang gak main-main loh. Proyek ini ngangkat kisah dibalik buku kuliner bersejarah Mustika Rasa, sehingga setiap adegan punya kedalaman cerita yang kuat banget. Film ini pastinya bakal nampilin sisi lain dari kenyataan rasa Nusantara yang dibalut sama akting para pemainnya yang gak perlu diraguin lagi. Dijamin deh, selain mata yang dimanjain, kita juga bakalan diajak buat lebih kenal sama identitas bangsa lewat makanan. Menurut Sebaya Muda, kira-kira bakal sekeren apa sih chemistry Laura Basuki sama Arifin Putra di film ini? Simpen dulu jawabannya, karena abis yang satu ini bakalan Ines bahas lagi, so stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
0: Jangan ngaku paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Sebaya Muda.
2: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya Baskara.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath, you're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Lagi galau gak sih karena pasangan atau sahabat tiba-tiba ngilang atau silent treatment pas ada masalah? Hati-hati ya Sebaya Muda, ini bisa jadi tanda hubungan yang gak sehat. Pas Yupi kepo ini dari data jurnal komunikasi, diam 1000 bahasa saat konflik justru bisa ningkatin rasa cemas sampai 2 kali lipat. Nah di Daily of Life, yuk belajar buat ngobrolin masalah daripada dipendem. Diam itu emang emas sih, tapi komunikasi yang jujur adalah cara satu-satunya buat nyelesain masalah. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy Sebaya Muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Check it out.
6: 102.1.
7: That's right.
8: Are you ready?
9: Yeah.
8: Ladies and gentlemen.

Yuk eksplor Kota Malang di Wow Malang episode Warung Sate Gebuk. Siapa nih yang suka kulineran? Yeay! Belum sah jadi pecinta kuliner kalau kamu belum nyobain kuliner legendaris yang satu ini, Warung Sate Gebuk. Warung ini sudah berdiri dari tahun 1920 loh. Wow, lebih dari 100 tahun. Awalnya, warung ini berfungsi sebagai tempat jualan es di zaman Belanda. Lalu, di tahun 1920, keluarga Yahmon membeli warung itu dan disulap sampai jadi tempat jualan sate. Selain jualan sate, warung ini sekarang juga jual soto, sop, dan juga rawon. Jadi, buat kamu yang gak suka sate, tetap bisa datang ke sini. Harganya nggak mahal, mulai dari Rp15.000 buat soto, sop, dan rawonnya, sedangkan buat satenya mulai di Rp25.000-an aja. Selain nyobain kuliner legendaris dengan rasa otentik, di sini kamu juga bisa merasakan suasana tempo dulu dengan ornamen khas seperti di zaman Belanda. Buat kamu yang mau ke sini, lokasinya ada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 113A Kota Malang. Cuma 5 menit aja dari stasiun Kota Malang. Jangan lupa dicobain ya, mat kulineran sebaya muda. Face the day with a smile and vibe.

0: Ding Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Supaya mudah, jangan lupa dicatat ya menjelang Idul Adha 2026 terkait sidang isbatnya. Nih, kalau you pick a point dari Detik News yang membahas jadwal sidang isbat Idul Adha 2026 dijadwalkan pada 17 Mei 2026. Untuk pelaksanaan, Idul Adha diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 ya. Tapi, ingat ya, supaya mudah, tanggal resminya menunggu keputusan Kementerian Agama. Jadi, sambil menunggu kepastian, masyarakat bisa mulai menyiapkan rencana kurban, panitia, dan pembagian daging. Jangan lupa ya buat mikirin besok menu dagingnya apa ya.
1: Number 2.
2: Hayo-hayo, ada yang pernah nanya gak sih kalau di negara tertentu ada kuda? Apakah kuda bisa dijadikan hewan kurban? Nah, pasti dikepoin dari penjelasan Human Initiative yang mengutip pembahasan Fiji, hewan kurban itu harus berasal dari jenis hewan ternak tertentu, seperti unta, sapi, dan juga kambing, termasuk domba. Jadi, kuda itu tidak termasuk hewan kurban yang disyariatkan. Ini penting ya, biar kamu gak salah paham sebagai muda. Walaupun kuda termasuk hewan besar, besar dan punya nilai tinggi di beberapa budaya, untuk ibadah kurban sendiri tetap ada ketentuannya sendiri. Jadi, tidak semua hewan besar otomatis boleh dijadikan hewan kurban.
1: Number 3.
2: Tahu gak sih sebagai muda, kalau Yupi intip nih dari Islamic Relief dalam aturan kurban, satu kambing atau domba dihitung untuk satu orang. Tapi kalau hewannya besar seperti sapi, kerbau, atau unta, bisa dihitung untuk 7 bagian kurban. Nah, ini loh yang jadi alasan kenapa di banyak tempat orang bisa patungan untuk membeli satu hewan besar. Menariknya nih ya sebagai muda, sistem ini itu juga membuat ibarat kurban jadi lebih terjangkau untuk dilakukan bersama-sama. Jadi, kalau kamu pernah dengar keluarga atau tetangga patungan sapi untuk berkurban, konsepnya memang dikenal dalam pembagian hewan kurban besar. Kalau kamu sendiri, tim patungan atau tim bayar sendiri?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Udah kejar aja, hidup cuma sekali, daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut. Gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? PDDikti-nya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih? Wofford Girls Medicine Beer.

0: Manatupa in One, Kalimaya Baskara FM, The New Hit Power.
1: Drop the beats. Waste the vibes.
2: Yay, Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
3: Cappuccino episode Life After Breakup.
4: Padahal aku udah ngusahain semuanya, tapi kenapa sih dia tetap aja ninggalin?
5: Malu tuh dilihat orang-orang sih, Yen.
6: Lagian dah, seminggu nangis mulu, bukannya bagus ya kamu putus.
4: Dre, kamu suka ya liat temenmu nih sedih?
6: Gak gitu, jadi kamu bisa punya waktu buat fokus sama dirimu gak sih?
4: Tapi aku gak bisa kalau gak sama dia.
5: Bisa, Sin. Mending besok ikut kita yuk ke seminar gitu di auditorium.
4: Enggak, gak ada tenaga.
6: Ayo berangkat. Besok kalau gak mau aku seret.
4: Gak mau.
5: Yaudah, biar aja. Tapi Sin, kalau mau besok tinggal dateng aja ya.
4: Iya.
6: Kayaknya si Sinta beneran gak dateng deh.
5: Paling dia masih pengen sendiri.
6: Udah semingguan loh dia kayak gini. Yang ada ntar dia makin larut.
5: Besok kan ketemu, omongin aja.
6: Batu bedah tuh anak.
5: Udah, ayo pulang, capek.
4: Sedih banget tiap lihat foto-foto bareng kita. Padahal kayak pernah sesayang itu. Sekarang kayak asing banget.
5: Okay, Sin, it's enough. Kadang yang terbaik itu emang bukan berarti akhirnya selalu bahagia. Kadang memang harus belajar untuk let go loh.
6: Tahu nih anak, kamu gak enak sama dirimu sendiri modelnya kayak gini. Aku yakin suatu saat nih, kamu bakal ngetawain diri sendiri lihat kamu kayak gini.
4: Emang kalian gak pernah sedih apa? Nyebelin banget.
5: Pasti pernah lah, tapi gak akan berlarut-larut sih. Kita kan juga harus move on.
6: Udah, pokoknya besok kita pergi keluar bareng. Gak menerima penolakan.
4: Oke deh.
5: Nah gitu dong, biar life after breakupmu tuh gak sedih-sedih mulu.
4: Ini ke toko buku banget nih.
6: Shh, berisik, ikut aja dulu.
5: Nah ini nih.
4: Seriusan, buku kosong gini? Aneh.
5: Seriusan, ikutin dulu dah.
6: Ini punya Sinta, ini punya Rama.
5: Sekarang kita nulis yuk. Kalian bisa ngisi kegiatan hari ini, ide kalian. Pokoknya nulis hal-hal positif deh.
4: Duh, apa ya?
6: Boleh muji diri sendiri juga boleh.
4: Udah.
5: Lihat, yang awalnya ogah-ogahan, sekarang semangat banget kan?
4: Guys, aku tuh baru sadar ya kalau hidup itu nggak berhenti di cuma satu orang pergi aja ya. Aku seneng banget punya kalian yang selalu ada buat aku. Makasih ya udah ngajakin aku nulis kayak gini.
6: Nah gitu dong, bangkit lagi. Jangan pernah biarin satu kejadian kayak gitu bikin kamu lupa sama betapa berartinya kamu buat diri kamu sendiri.
5: Jadiin life after breakup kamu tuh lebih fokus perbaiki diri, Sin.
4: Siap.
5: Sebagai muda, siapa nih yang lagi jalanin fase life after breakup kayak Sinta? Buat sebaya muda, anggap aja mantan itu personal trainer gratis ya. Melatih hati, bikin jadi lebih kuat. Plus, bonus glowing tiap habis nangis. Yuk, bisa yuk, kita jadi tim move on.
2: Yay, Cappuccino! Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
3: Cappuccino episode Gosip.
4: Hai, aku ada info nih.
6: Pagi-pagi banget nih, Sin, gosipnya.
4: Dengerin dulu dong, ini serius loh. Kamu tahu nggak, si Rama itu dikeluarin dari proyek.
6: Yang benar kamu?
4: Iya, katanya dia ketahuan nyuri data penting gitu di kantor. Ini sumbernya terpercaya loh, dari HR langsung.
6: Heh, sembarangan kamu kalau ngomong. Gitu-gitu temenmu loh.
4: Ih, kan katanya. Aku juga dapat infonya kayak gitu.
6: Kamu udah nyebar ini sama siapa aja?
4: Tadi malam sih sama anak-anak di kantor.
6: Sinta, kamu tahu kan betapa berbahayanya nyebar gosip kayak gini? Kalau ini salah, kamu bisa benar-benar bikin masalah besar.
4: Eh, udah deh, ada orangnya.
5: Hai, pagi-pagi udah gerombolan aja.
4: Hai, biasalah.
6: Udah, sana, balik ke mejamu.
5: Hari ini orang-orang kantor aneh deh.
4: Gitu ya? Mungkin kamu lagi sensi aja kali, Ram.
5: Kayaknya ada yang nyebar gosip gitu deh.
6: Gosip apaan?
5: Ya, udah biasa lah kantor ada gosip. Tapi ini serius. Kalian pasti udah tahu kan? Aku dikeluarin dari proyek gede yang aku handle.
4: Hah? Kenapa tuh kalau boleh tahu?
6: Udah. Gak usah kepo banget, Sin. Itu kan urusan drama.
4: Sorry, cuma mau tahu aja kok.
5: Tiba-tiba HR manggil, bilang aku gak perform sesuai ekspektasi. Tapi yang aneh, mereka juga sebut-sebut soal data proyek. Kayaknya ada yang ngomongin sesuatu deh di belakangku.
4: Emang iya ya?
6: Ram, kalau ada yang nyebar gosip atau informasi yang gak jelas, kamu harus selesaikan langsung. Gak bisa dibiarin kayak gini.
5: Iya, aku juga mikir gitu. Aku gak mau nama baikku rusak gara-gara omongan yang gak bener. Ya udah, aku balik dulu ya ke meja. Kalau kalian dengar apa-apa, tolong kasih tahu aku ya.
6: Kamu sadar kan, Sin? Ini semua gara-gara gosip yang kamu sebar. Kamu harus siap kalau nanti semua balik ke kamu.
4: Iya, aku tahu. Cuman aku gak nyangka dampaknya bakal kayak gini.
6: Kataku sih kamu harus jujur ke dia, terus minta maaf. Sebelum semuanya tambah ribet. Atau kamu mau tunggu sampai HR datang bawa surat cinta?
4: Enggak, surat cinta HR. Jangan dong. Tapi kan aku bukan sumbernya.
6: Ya, kamu kan yang nyebar. Walaupun bukan kamu yang mulai, tapi kamu juga yang bikin gosip ini merajalela.
4: Iya, Den. Ntar aku minta maaf. Rama, bentar.
5: Kenapa?
4: Itu aku mau minta maaf soal gosip nyuri data. Itu aku yang nyebarin. Tapi serius deh, bukan aku sumbernya.
5: Jadi kamu?
4: Gitu deh. Maaf ya, Ram. Aku beneran gak nyangka bakal sejauh ini.
5: Ya udah, gak apa-apa. Tapi lain kali, Sin, pikir dulu sebelum nyebar gosip. Jangan kayak koran gosip pinggir jalan.
4: Makasih ya udah gak marah-marah, Ram.
6: Warning buat manusia-manusia tukang gosip yang udah kaya adminnya lambe turah. Jangan lupa selalu menyaring informasi biar gak jadi fitnah ya sebaya muda. Gosip itu kayak makanan cepat saji, enak buat sesaat, tapi jangka panjangnya bikin sakit hati loh.
3: 1.1 New Friendly Hit Station.

0: Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino The Series, episode Gak Lulus-Lulus.
2: Lama ya kita gak nongki-nongki manis gini mentang-mentang pada sibuk. By the way, pada sibuk apa nih?
3: Biasalah, sibuk nyusun skripsi.
2: Semoga nyusul kayak aku deh.
4: Yeah, sombong. Mentang-mentang bulan depan wisuda.
2: Oh iya, awas aja kalian kalau gak dateng.
3: Aman aja. Kamu sendiri sibuk ngapain, Ram?
2: Dia mah sibuk nyari duit.
4: Iya nih, sibuk kerja aku.
3: Gini ya emang kalau udah keenakan nyari duit, jangan lupa sama tugas akhir loh.
4: Ih, ini emang lagi umur-umur ditanya kapan lulus ya? Enak banget dengernya.
2: Lagian sih nggak lulus-lulus.
3: Nih ya, kalau aku lulus, Sinta lulus, siapa yang mau nemenin kamu skripsian coba?
2: Kamu mau emang jadi artefak kampus? Hii, amit-amit deh.
4: Bentaran ah, gampang. Ini pembahasan dewasa, nggak usah diomongin, males.
2: Ayo, ayo, satu lagi. Satu, dua, tiga. Cheers.
3: Happy graduation ya.
2: Makasih ya guys, sudah datang.
4: Wih, cerah banget ya mukanya yang baru lulus nih.
2: Berarti bagus nih MU aku.
3: Doain aku cepet nyusul ya. Semoga aja 2 bulan lagi nih selesai.
2: Amin deh. Kamu kapan nyusul, Ram?
4: Kebiasaan. Balik lagi nih ke aku.
3: Ini gak ada traktiran orang baru lulus nih.
2: Atur aja, Bang kan panitia.
3: Yes, yuk abis ini makan.
4: Yah, sorry banget guys. Aku ada panggilan nih dari kantor.
2: Ah, gak asik banget sih.
3: Ya udah, nunggu kamu kosong aja deh, Ram.
4: Sorry, ntar aku kabarin ya. Nih aku mau langsung.
2: Yeah, hati-hati.
3: Si Rama tuh beneran asik kerja. Dia kapan kelar coba?
2: Makanya duluan kita yang lulus, dia masih sibuk kerjaan terus. Lama-lama dia beneran jadi artefak kampus.
3: Aku kasihan juga sih. Tapi kalau kelamaan, bisa-bisa dia gak semangat lagi ngerjain skripsi.
2: Iya tuh, harus ada yang nyemangatin dia. Kalau enggak, kelar deh. Aku inget banget, dulu aku juga males-malesan. Tapi pas ada yang dorong-dorong terus, akhirnya aku cepet selesai.
3: Siapa yang dorong-dorong tuh?
2: Ya aku dorong-dorong sendirilah. Tapi kan aku punya motivasi.
3: Motivasi apa tuh?
2: Ya rahasia dong, back to topic ah. Yang jelas, kalau Rama gak mulai sekarang, kapan lagi? Lama-lama ketunda terus ntar dia.
3: Bener juga. Tapi dia tuh susah, terlalu sibuk nyari duit. Skripsinya jadi nomor sekian.
2: Mungkin kita harus bikin intervensi kali ya. Ngajak kayak kumpul terus kita paksa deh dia buat ngerjain skripsi bareng-bareng.
3: Gas, kita buat rencana khusus buat si Rama.
4: Kalian kok udah nongkrong lagi aja? Baru sehari wisuda udah kangen kafe nih.
3: Kita sih selalu ada waktu buat ngumpul, kan gak sibuk-sibuk amat.
2: Iya dong, kita udah lama gak ngobrol serius nih Ram. Gimana skripsimu? Masih ada hambatan?
4: Aelah, ini mulu yang dibahas. Jadi kalian di sini mau nyeramain aku?
3: Eits, tenang-tenang. Kita tuh cuman takut kamu ketinggalan kalau kita wisuda duluan.
4: Ya udah sih, lagian skripsi gak akan jalan kemana-mana.
2: Tapi waktunya Ram...
3: Di sini tuh kita mau bantu nyelesain skripsimu, bukan ceramain.
2: Coba apa yang bikin kamu tuh susah mulai ngerjain? Ntar aku bantu kok.
4: Iya, sorry, udah emosi. Ya gitu deh, selalu ada-ada aja yang ngalangin. Kerjaan sih kebanyakan.
2: Mungkin kamu butuh prioritas yang lebih jelas deh. Kadang kerjaan emang nyita waktu, tapi skripsi juga penting buat kedepannya.
3: Iya, aku paham sih susahnya bagi waktu, tapi kamu bisa. Kita semua di sini buat bantu, jangan dipendam sendiri.
4: Makasih ya kalian, aku tuh beneran pengen lulus, cuman kadang bingung mulai dari mana lagi.
2: That's why we're here, Ram. Kita bantu kok, tapi kamu juga harus mau bantu diri kamu sendirilah.
4: Oke deh, aku janji bakal lebih serius ngerjain. Thank you guys, aku gak nyangka kalian masuk peduli.
3: Of course, kita kan teman.
2: Yap, dan jangan lupa kita tungguin kamu di foto wisuda berikutnya ya. Peringatan nih buat mahasiswa semester akhir, apalagi yang nyambi kerja. Kerja itu penting, tapi skripsi lebih penting ya sebagai muda. Karena tanpa skripsi, gaji tuh jadi segitu-segitu aja. Jadi jangan lupa kerjain skripsi kamu ya sebagai muda.
1: Good vibes begin with, Good, music.
0: Sebagai muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sana sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: Kejebak di jalanan macet, jangan bad mood. Radio Aikel. Dijamin, Radio Kelima Baskara bisa bikin kamu chill lagi.
1: Kepo Kalimaya update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
2: Aduh, lupa lagi. Padahal udah niat banget bawa kunci motor.
3: Hah? Kok bisa sih? Kan tadi udah siap-siap.
2: Iya, tapi pas sudah depan pintu hilang aja gitu ingatannya.
3: Wah, jangan-jangan kamu kena yang namanya doorway effect nih.
2: Doorway effect? Apalagi tuh?
3: Itu loh, fenomena di mana otak kita tiba-tiba ngeblank pas pindah ruangan. Jadi, info yang tadinya penting kayak ambil kunci, malah hilang gitu aja.
2: Serius? Pantesan sering banget kayak gini.
3: Iya, jadi pas kamu masuk ruangan lain, otak kamu tuh kayak ngereset memori jangka pendek gitu loh. Udah deh, kuncinya tiba-tiba lupa gitu aja.
2: Oke deh, mulai sekarang aku mau nyoba lebih fokus biar gak kena doorway effect lagi.
3: Sip, atau tulis aja barang-barang penting sebelum jalan. Siapa tahu bakal bantu kamu.
2: Makasih tipsnya, Ari. Nah, buat kamu yang sering lupa barang pas udah siap-siap, ingetin ya, mungkin kamu kena doorway effect. Jadi, yuk mulai biasain catat barang penting atau sebutin apa yang mau dibawa biar otak kamu nggak ngereset tiba-tiba. Tetap fokus dan stay sharp sebaik muda.
4: Mau kerja sat-sat kok mager banget ya?
5: Radio Aiken.
4: Buruan, nyalain Radio Kalimaya Baskara biar makin on fire. Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: You want it tomorrow, we made it today.
7: 102.1.
8: I'm very impressed.
9: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, ada yang tahu nggak sih kalau salah satu film legendaris Indonesia itu sekarang dibikin versi serialnya loh. Yap, judulnya Kejar Ladaku Kau Kutangkap. Yang versi terbarunya ini dibintangin sama Fedi Nuril, Anggika Bolsterly, sampai komedian Dwi Sasono. Menariknya, ternyata serial ini punya pendekatan yang beda banget buat penonton zaman sekarang. Di sini sutradaranya mau coba angkat gimana sih drama-drama kehidupan pasangan di masa kini yang pastinya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma soal komedi biasa, tapi mereka mau kasih lihat sudut pandang yang unik soal lika-liku hubungan yang sering dialami anak muda zaman sekarang. Pokoknya, bakalan banyak momen yang bikin kita ngerasa, ini aku banget pas lagi nonton nanti. Kira-kira sebaya muda ada yang lagi ngerasain drama pasangan yang mirip-mirip di serial ini nggak ya? Simpen dulu jawabannya, karena abis yang satu ini bakalan Ines bahas lagi, so stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Baya Muda.
2: Keep it real, keep it music.

0: Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Supaya mudah, jangan lupa dicatat ya menjelang Idul Adha 2026 terkait sidang isbatnya. Nih, kalau Yupi kepoin dari Detik News yang membahas jadwal sidang isbat Idul Adha 2026 dijadwalkan pada 17 Mei 2026. Untuk pelaksanaan Idul Adha diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 ya. Tapi ingat ya, supaya mudah, tanggal resminya menunggu keputusan Kementerian Agama. Jadi, sambil menunggu kepastian, masyarakat bisa mulai menyiapkan rencana kurban, panitia, dan pembagian daging. Jangan lupa ya buat mikirin besok menu dagingnya apa ya.
1: Number 2.
2: Hayo-hayo, ada yang pernah nanya gak sih kalau di negara tertentu ada kuda? Apakah kuda bisa dijadikan hewan kurban? Nah, pasti dikepoin dari penjelasan Human Initiative yang mengutip pembahasan Fiji, hewan kurban itu harus berasal dari jenis hewan ternak tertentu, seperti unta, sapi, dan juga kambing, termasuk domba. Jadi, kuda itu tidak termasuk hewan kurban yang disyariatkan. Ini penting ya, biar kamu gak salah paham sebagai muda. Walaupun kuda termasuk hewan besar, dan punya nilai tinggi di beberapa budaya, untuk ibadah kurban sendiri tetap ada ketentuannya sendiri. Jadi, tidak semua hewan besar otomatis boleh dijadikan hewan kurban.
1: Number 3.
2: Tahu gak sih sebagai muda, kalau Yupi intip nih dari Islamic Relief dalam aturan kurban, satu kambing atau domba dihitung untuk satu orang. Tapi kalau hewannya besar seperti sapi, kerbau, atau unta, bisa dihitung untuk 7 bagian kurban. Nah, ini loh yang jadi alasan kenapa di banyak tempat orang bisa patungan untuk membeli satu hewan besar. Menariknya nih ya sebagai muda, sistem ini itu juga membuat ibarat kurban jadi lebih terjangkau untuk dilakukan bersama-sama. Jadi, kalau kamu pernah dengar keluarga atau tetangga patungan sapi untuk berkurban, konsepnya memang dikenal dalam pembagian hewan kurban besar. Kalau kamu sendiri, tim patungan atau tim bayar sendiri?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Pernah gak sih sebagai muda kamu ngerasa bersalah cuma karena seharian gak produktif? Nah, di era sekarang nih, kita seolah dipaksa lari. Kayak lirik lagu Hindia yang menggambarkan betapa melelahkannya mengejar ekspektasi. Padahal nih ya, data dari Deloitte menyebut hampir 46% Gen Z ngerasa burnout parah karena tekanan untuk selalu terlihat unggul nih di media sosial. Nah, di Daily of Life, Yupi cuma mau ngingetin kamu nih sebagai muda. Kalau manusia itu bukan robot yang baterainya gak habis-habis. Gak ngapa-ngapain seharian tuh bukan dosa kok. Malah itu investasi biar mental kamu gak gampang ambruk ke depannya. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebagai muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
1: 102.1.
3: That's right.
4: Are you ready?
5: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengen di. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamu Swolak Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak walek, bosone ke walek, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walek episode Hadepes alias sepeda.
5: Hei Mbak Yu, kan gak ketok kontaknya Hadepes ku ah.
0: Hadepes apaan? Kamu kepedesan? Apa aku amin erbo?
5: Arek kok pinter mungkin yang golek kontaknya Hadepes malah katanya didukoknya banyu putih.
0: Lagian kamu aneh, apaan sih?
5: Hadepes iku sepeda, lek gak kontaknya katanya isok melaku ya apa Hadepes?
0: Aelah, aku kira kamu kepedesan nes. Jadi aku kalau mau cuci motor, bilangnya, Mas, aku katanya nyuci Hadepes.
5: Dengarin kena.
0: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, Yoker.
3: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak walik episode nokat alias takon atau tanya. Nes, ini berapaan ya?
2: Kak Ruyo, coba takon baik.
1: Nes, iki bagus gak ya?
2: Coba tuku asik sih, soporo cocok.
1: Nes, ini wangi gak?
2: Waduh, no kato airek, gak ero aku. No kato GBT kono loh.
1: Aduh, iya Nes, kan aku cuma tanya. Kalau, by the way, no kat itu apa Nes?
2: No kat iku takon, takon iku tanya. Paham ah?
1: Paham.
2: Bisa paham ah? Lekak kenta takon iku awakmu.
1: Iya, maaf Nes.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
1: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Udah kejar aja, hidup cuma sekali, daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

0: number 3.
1: Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: Number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? PD Diktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wolford Girls Medicine Beer.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu Swolak Walik episode Sungkan alias Nakus alias Malu.
1: Kilo, cobaan ibu kemarin gak kue putu.
2: Aduh, enggak deh, udah kenyang aku.
1: Wadah, katek Nakus barang rek. Kok ambil sopo ae kok ini. Kilo ndang cobaan.
2: Kamu ngatain aku tikus ya Nes?
1: Loh mbak yu, ilino iki malang. Apa-apa yu diwalik. Nakus iku sungkan, isinan-isinan.
0: Oh alah, aku kirain. Berarti aku nakusan gitu, sungkanan.
1: Ya iya, udah kok nyoba ngunut ae katek momo barang. Asini ya gelem sih.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu swalak-wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
3: Kamu swalak-wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Supaya mudah, jangan lupa dicatat ya menjelang Idul Adha 2026 terkait sidang isbatnya. Nih, kalau you pick a point dari Detik News yang membahas jadwal sidang isbat Idul Adha 2026 dijadwalkan pada 17 Mei 2026. Untuk pelaksanaan, Idul Adha diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 ya. Tapi, ingat ya, supaya mudah, tanggal resminya menunggu keputusan Kementerian Agama. Jadi, sambil menunggu kepastian, masyarakat bisa mulai menyiapkan rencana kurban, panitia, dan pembagian daging. Jangan lupa ya buat mikirin besok menu dagingnya apa ya.
1: Number 2.
2: Hayo-hayo, ada yang pernah nanya gak sih kalau di negara tertentu ada kuda? Apakah kuda bisa dijadikan hewan kurban? Nah, pasti dikepoin dari penjelasan Human Initiative yang mengutip pembahasan Fiji, hewan kurban itu harus berasal dari jenis hewan ternak tertentu, seperti unta, sapi, dan juga kambing, termasuk domba. Jadi, kuda itu tidak termasuk hewan kurban yang disyariatkan. Ini penting ya, biar kamu gak salah paham sebagai muda. Walaupun kuda termasuk hewan besar, besar dan punya nilai tinggi di beberapa budaya, untuk ibadah kurban sendiri tetap ada ketentuannya sendiri. Jadi, tidak semua hewan besar otomatis boleh dijadikan hewan kurban.
1: Number 3.
2: Tahu gak sih sebagai muda, kalau Yupi intip nih dari Islamic Relief dalam aturan kurban, satu kambing atau domba dihitung untuk satu orang. Tapi kalau hewannya besar seperti sapi, kerbau, atau unta, bisa dihitung untuk 7 bagian kurban. Nah, ini loh yang jadi alasan kenapa di banyak tempat orang bisa patungan untuk membeli satu hewan besar. Menariknya nih ya sebagai muda, sistem ini itu juga membuat ibarat kurban jadi lebih terjangkau untuk dilakukan bersama-sama. Jadi, kalau kamu pernah dengar keluarga atau tetangga patungan sapi untuk berkurban, konsepnya memang dikenal dalam pembagian hewan kurban besar. Kalau kamu sendiri, tim patungan atau tim bayar sendiri?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.

0: Yo ker gercep kepoin kamu semolak wale bosone ke wale vibes e ngalampol pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu suwalak walik episode sungkan alias nakus alias malu.
1: Kilo cobaan ibu kemarin gaya kue putu.
2: Aduh, enggak deh, udah kenyang aku.
1: Wadah, katain aku sebarang rek. Koy ambil sopo ae kon iki. Kilo ndang cobaan.
2: Kamu ngatain aku tikus ya Nes?
1: Loh Mbak Yu, ini ngomong iki malang. Apa-apa yo diwalik. Nakus iku sungkan isinan-isinan.
0: Oh alah, aku kirain. Berarti aku nakusan gitu, sungkanan.
1: Ya iya, dia kok nyoba ngunut ae katain momo barang. Asini ya gelem sih.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: The most favorite radio station. More music and more power.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

gak ada motivasi buat nugas. Radio Aike. Radio Kalimae Baskara bakal nemenin kamu nugas sampai kelar.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Supaya mudah, jangan lupa dicatat ya menjelang Idul Adha 2026 terkait sidang isbatnya. Nih, kalau Yupi kepoin dari Detik News yang membahas jadwal sidang isbat Idul Adha 2026 dijadwalkan pada 17 Mei 2026. Untuk pelaksanaan Idul Adha diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 ya. Tapi ingat ya, supaya mudah, tanggal resminya menunggu keputusan Kementerian Agama. Jadi, sambil menunggu kepastian, masyarakat bisa mulai menyiapkan rencana kurban, panitia, dan pembagian daging. Jangan lupa ya buat mikirin besok menu dagingnya apa ya.
1: Number 2.
2: Hayo-hayo, ada yang pernah nanya gak sih kalau di negara tertentu ada kuda? Apakah kuda bisa dijadikan hewan kurban? Nah, pasti dikepoin dari penjelasan Human Initiative yang mengutip pembahasan Fiji, hewan kurban itu harus berasal dari jenis hewan ternak tertentu, seperti unta, sapi, dan juga kambing, termasuk domba. Jadi, kuda itu tidak termasuk hewan kurban yang disyariatkan. Ini penting ya, biar kamu gak salah paham sebagai muda. Walaupun kuda termasuk hewan besar dan punya nilai tinggi di beberapa budaya, untuk ibadah kurban sendiri tetap ada ketentuannya sendiri. Jadi, tidak semua hewan besar otomatis boleh dijadikan hewan kurban.
1: Number 3.
2: Tahu gak sih sebagai muda, kalau Yupi intip nih dari Islamic Relief dalam aturan kurban, satu kambing atau domba dihitung untuk satu orang. Tapi kalau hewannya besar seperti sapi, kerbau, atau unta, bisa dihitung untuk 7 bagian kurban. Nah, ini loh yang jadi alasan kenapa di banyak tempat orang bisa patungan untuk membeli satu hewan besar. Menariknya nih ya sebagai muda, sistem ini itu juga membuat ibarat kurban jadi lebih terjangkau untuk dilakukan bersama-sama. Jadi, kalau kamu pernah dengar keluarga atau tetangga patungan sapi untuk berkurban, konsepnya memang dikenal dalam pembagian hewan kurban besar. Kalau kamu sendiri, tim patungan atau tim bayar sendiri?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

I got you. It's time to live the moment with Kalimaya After Hours. Sometimes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dulu aku selalu mikir 4 musim panas itu kira-kira bakal cukup nggak ya? Cukup buat bikin kenangan yang tahan lama, cukup buat bikin dunia ini cuma soal kita berdua. Tapi kalau katanya Four Summers by Reality Club, ternyata nggak cukup loh. Sekarang aku nggak tahu kamu ada di mana, kamu lagi ngapain, atau siapa orang yang paling sering kamu chat tiap malam. Lucu ya, dari yang dulu aku tahu segalanya tentang kamu, sekarang bahkan nanya apa kabar aja ragu. Pernah nggak sih tiba-tiba kepikiran seseorang yang dulu jadi rumah, tapi sekarang berasa asing? Bukan karena benci, bukan juga karena lupa. Tapi karena hidup itu berjalan terlalu cepat, dan kita nggak sadar, udah bukan bagian dari cerita masing-masing lagi. Dan kalau takdir masih baik, mungkin kita bakal bertemu lagi. Mungkin juga bakal bisa ketawa bareng lagi tanpa ada rasa canggung. Tapi kalau enggak, aku tetap berharap kamu bakal baik-baik aja, dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. But to be honest, I really wanna see you again. I really wanna be your best friend.

0: Listen up, good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM. The new hits power.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang kita berharap dengan cerita yang gak pernah jadi kenyataan. Cerita yang kita bangun di kepala, rumah yang gak pernah kita tinggali, anak yang gak pernah kita panggil, bahkan tawa yang gak pernah sempat kita bagi. Semua itu terasa nyata, apalagi kalau kita ngobrolin soal breakdown lagu yang ternyata punya makna banget nih di dalamnya. Only on Good Vibes Only.

Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya. Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin nggak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin nggak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi, aku juga gak bisa bilang kalau aku menyesal. Karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi, kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih. Walaupun akhirnya, kita harus asing seperti ini.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di tengah dunia yang sibuk menilai dari pencapaian, kita diajak untuk kembali bertanya, apakah kita sedang membangun kehidupan yang bermakna atau sekedar menumpuk portofolio aja? Karena nggak semua yang penting itu bisa diukur dari CV, likes, atau tepuk tangan. Purpose sering kali sunyi sebagai muda. Nggak terlalu terlihat, tapi justru jadi kompas saat dunia tuh mulai bising. Jadi, buat kamu yang lagi ada di proses ini, teruslah untuk melangkah dan juga berkarya. Tapi, jangan lupa bertanya juga kepada diri kamu sendiri, apakah ini masih selaras dengan siapa diriku yang sebenarnya? Sebab, di akhir hari nanti, hidup bukan soal siapa yang paling bersinar di luar, tapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. So, yes, keep going, keep achieving, but jangan sampai hilang arah karena yang paling mahal dalam hidup ini bukan portofolio kita, tapi versi terbaik dari diri kita yang jujur dan selaras. And let's keep choosing purpose over portfolio.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Good morning, Slayer Muda. Good morning, Slayer Muda. Good morning, Slayer Muda. Good morning, Slayer Muda. Good morning, Slayer Muda. Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Sebaya Muda, pernah gak sih pas mau bikin teh manis toples gulanya malah penuh semut? Ngeselin banget kan? Mau dibuang tapi sayang. Tapi kalau mau dipisah satu-satu juga capek. Nih, biar gulanya makin bersih lagi, Ines ada trik cerdik dari sajiansedap.grid.id buat usir semut tanpa harus keluarin gulanya. First, manfaatin bumbu dapur yaitu cengkeh. Masukin 3-5 butir cengkeh ke dalam toples gula. Aromanya yang kuat banget itu paling gak disukai kayu sama semut, jadi mereka bakalan langsung kabur keluar sendiri. Secondly, olesin pinggiran tutup toples pakai minyak goreng atau margarin. Ini bakalan bikin akses masuk ke toples jadi licin dan lengket. Jadi semut-semut itu bakalan malas banget buat deket-deket, apalagi masuk ke dalam. And thirdly, kalau semutnya udah terlanjur banyak di dalam, taburin sedikit lada di sekitar tutup toples yang terbuka. Efek pedas dan aroma lada bikin semut kepanasan dan segera menyingkir di area toples gula kamu. Gampang banget kan semuanya? Muda, yuk langsung praktekin biar stok gula di rumah tetap aman dan bersih.

0: Langkah kanan, kiri, terus goyang. Aduh, duh, dengkulku.
1: Mbak, itu bukan shuffle. Itu ngilir kaki sendiri namanya.
2: Kerja Satsel bareng Radio Kalimaya Baskara.
3: Idul Adha tahun ini kamu jadi tim apa?
4: Tim makan sate lah, jelas.
3: Duh, jangan lupa tim berbagi juga dong.
5: Bener, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga berkahnya nyampai ke semua hati.

0: ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali, daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number
1: 5. Asli sih gak nyangka banget ya di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedidiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wolford Girls Medicine Beer.

Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi itu kamu? Aduh. Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja putar Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu, swe muda.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Hari boleh penuh drama, tapi tetap harus happy ending. Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara siap jadi sandaran di hari beratmu sebagai muda.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Lagi ngerasa sendiri? Dengerin lagu dari Radio Kalimaya Baskara, biar hati kamu gak pernah sepi.

Deadline berderetan, bad day, tumpukan kerjaan, udah setinggi Gunung Everest. Don't worry, Radio Kalimaya Baskara siap jadi tempat istirahat sebaya muda sambil ditemenin lagu dan obrolan seru biar makin plong.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Siapa nih yang rebahannya udah level Olimpik tapi hatinya masih lari maraton? Radio Kalimaya Baskara siap kasih doping musik dan tawa biar kamu bisa juara di hidup tanpa keluar dari kasur.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Takut tambah dewasa, takut kecewa, takut gagal. Semuanya bikin takut, kecuali Radio Kalimaya Baskara. Gak mungkin bikin kamu takut, yang ada malah bikin kamu tambah semangat.

Hidup lagi kayak sinetron, ngebosenin dan alurnya ketebak. Radio Kalima Baskara bisa kasih soundtrack ke hidup kamu dan bikin cerita hidup lebih plot twist kayak film Netflix.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Buat kaum introvert yang sosial energinya gampang habis, kamu harus dengerin Radio Kalimaya Baskara. Bisa ngisi energi kamu pakai lagu-lagu hits dan obrolan yang seru habis.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Buat kamu yang tiap tengah malam nanya, aku hidup buat apa? Aku gak punya jawaban, tapi punya lagu. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar krisis eksistensimu ada soundtracknya.